0: perusahaan sawit Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbay mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di sana kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1 juta 444. Dari sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan hingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dan

dengan Biku.

kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita berjalan dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia.

0: Penasaran melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
1: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam

0: Dumai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai terus

0: sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
1: Yang kira-kira 90, ya harga 16 juta. Umumnya tak kebeli Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ya kan, sejam tahun lalu beli di 2 juta, 2014 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
0: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Maricing Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
3: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
4: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masih sudah.

0: sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah ya, selama haji berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
1: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara.

0: saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmuznah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Arafah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
2: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, gitu ya, dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita

0: harus perhatikan dengan sesuai dengan misalkan untuk dokter. Intinya
1: dengan Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pulau 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ekonomi saat ini ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Syoming.
3: Laporan khusus. Kita kaitkan fenomena

0: sekali dalam keadaan yang sulit. Ekonomi Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick
1: effect. Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
0: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
2: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu adalah lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ini ikut bisa ikut ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
0: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat

0: telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat itu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi itu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Usapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi, kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, ke final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
8: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Dan Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor. Permendag akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan ferroalloy. Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI sebagai BUMN dengan penugasan khusus di sektor ekspor komoditas strategis. Perusahaan ini akan mengelola dan mengatasi transaksi ekspor sumber daya alam. Dan mendengar informasi lebih lengkap, Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id. Dan jangan lewatkan pendengar, pada pukul 9 akan Anda dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda yang akan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saatnya saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, nama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah 3 kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salah untuk mulai membiasakan 3 kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan

0: bangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 ya. Ini merupakan Halo RRI ketiga di pekan kali ini, karena Senin, Rabu, dan Jumat ini menjadi Halo RRI yang pamungkas ya di pekan kali ini. Tadi kita sudah menampung di hari Senin dan Rabu, bahkan Jumat ini kita sudah akan menampung bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Dan kami teruskan langsung oleh jajaran yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat yang mengalukan aduannya dari Halo RRI. Dan bersama saya yang bertugas Rizky Multinata dan juga Bung Zubril Kalari, dan juga ada Bung Aidil dan Bung pagi hari ini Bung Ilham. Dan masyarakat istimewa kali ini kita di tengah kita ada Pak Ketua dari Komisi Ombudsman Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Mulyadin. Kita sapa via corong RRI terlebih dahulu. Pak Mulyadin sudah bersama kami. Assalamualaikum Pak Mulyadin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah
0: ya. Walaupun di tengah WFA ya, di tengah instansi perikam maupun di Pemda, namun beliau ini menyempatkan diri langsung hadir di studio RRI Radio Republik Indonesia Samarinda. Namun sebelum ke Pak Mulyadin terlebih nanti, mungkin dari itu foksi beliau di ombudsman terkait aduan-aduan masyarakat yang tentunya harus berkorelasi dengan birokrasi, dengan juga sesuai dengan SOP, dengan pengaduannya di masyarakat. Anda bisa terlebih dahulu aduan masyarakat di 0541736566 atau di 0541743495. Nantinya juga kita akan membacakan dan juga memperdengarkan ya dari aduan masyarakat yang sudah dijawab dari instansi Pemda maupun BUMN ya, yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan Samarinda tentunya. Mungkin sudah ada yang bergabung ya, sebelum kita putarkan jawaban dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4, dalam hal ini yang ada yang mempertanyakan turap yang di sekitaran di Samarinda yang rusak. Kita ke Bung Hanye terlebih dahulu dari Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi, Gut Hambat.
2: Selamat pagi, selamat hambat Amai Rizky.
0: Okay.
2: Turut berduka cita yang mendalam Pak Sapur ya.
0: Iya, Pak Sapur Ahmad. Mantan Sekda Kutim ya.
2: Iya.
0: Era Wang Faruk Ishak.
2: Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, keluarga diberikan kekuatan, ketabahan lah dalam menghadapi musibah.
0: Iya. Yeah.
2: Itu beliau juga orang Kubar juga, orang damai, orang Longiram juga kan, itu sama-sama dari Kubar. Belum ada jawaban ya tentang permintaan saya kemarin tentang dialog dengan pihak otorita IKN.
0: Okay.
2: Terkait dengan informasi-informasi yang penolakan dari MK tentang undang-undang.
0: Okay.
2: IKN.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, sementara katanya kan kemarin kan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Itu kan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Yeay, kayaknya ternyata Jakarta masih jadi ibu kota. Kita-kita ini kan termasuk grup-grup pembela IKN. Itu padahal kita ini kan tidak ada apa-apanya. Itu bukan influencer IKN. Kalau yang besar macam tidak ada. Cuman kita sebagai warga masyarakat ini mendukung dengan adanya IKN di daerah kita. Nah, kapan lagi kalau daerah kita ini bisa maju dan lebih, kita berharap juga nanti pemuda-pemuda pelajar-pelajar mahasiswa yang sekolah sekarang ini bisa bekerja di IKN kan.
0: Mengenai pertanyaan Pak Hanya tadi sudah kami teruskan pihak otorita, dalam hal ini Pak Troy ya. Kan kita akan siapkan waktunya ya. Lebih lanjut ya.
2: Ya, itu harapan ya. Harapan kami. Terus yang kedua, bagaimana syarat saya sebagai warga masyarakat Kabupaten Kutai Barat ini kepengen kalau bisa Kabupaten Kutai Barat ini bergabung dengan IKN. Kabupaten Kutai Barat ini bisa bergabung dengan IKN. Nah, kami tidak bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kalau boleh. Nah, sekarang kami juga mau tanya itu gimana syaratnya? Itu ngalih ikut Kalimantan Timur ini ributnya aja. Nah, pembangunannya kadada.
0: Okay.
2: Tetap aja menikmati jalan-jalan hancur, jalan-jalan rusak. Itu ini yang menjadi kesedihan kami. Jadi kalau bisa adakah narasumber-narasumber yang lebih paham lah bagaimana caranya? Mungkin ada kabupaten, mungkin Mahakam Ulu juga mau gabung gabung dengan IKN kan, nyaman ikut IKN itu pilihan Jakarta, tidak punya hutan, tidak punya sedot tambang, tetapi dananya kan besar. Nah itu yang kita kepengen itu. Bu Hambat, selamat bisukan, terima kasih.
0: Selamat bisukan, selamat pagi untuk Bung Hanyi di kesempatan pagi ini yang sudah berikan atensinya dengan di Halo RRI ya. Yang menginginkan masyarakat di Kutai Barat ya seyogianya ya memang mendukung IKN yang nanti kita sudah menyiapkan ya bersama dengan jajaran IKN nanti juga hadir di RRI guna menjawab pertanyaan dari Bung Hanyi tadi terkait bagaimana caranya. Nanti kita akan terus berkomunikasi dengan pihak otorita tentunya. Terima kasih untuk Bung Hanyi. Sebelum kita ke Pak Mulyadin, nanti kita akan putarkan terlebih dahulu terkait tanggapan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan terkait pertanyaan Pak Budiman Arif di Sabtu ya, terkait kondisi turap yang membahayakan di wilayah Samarinda, khususnya di turap di Sungai Mahakam ya. Kita perdengarkan tanggapan dari Pak Suryanto selaku dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 yang membawahi turap ya yang saat ini dipertanyakan oleh Pak Budiman Arif berikut ini.
3: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi. Menanggapi keluhan yang masuk melalui Halo RRI Samarinda atas nama Pak Budiman Samarinda, keluhannya untuk turap-turap di Sungai Mahakam karena belum tuntas dibersihkan, ada turap yang longsor dan belum diperbaiki. Menanggapi hal tersebut, terkait penanganan banjir Kota Samarinda, BWS Kemahatan 4 pada tahun 2026 melakukan pemeliharaan rutin pembersihan di Bendungan Lempake, perbaikan turap di segmen Jembatan Muang Kelurahan Lempake, dan penanganan Sungai Karangmumus di segmen Kelurahan Dadimulia. Terkait dengan longsor turap di Teluk Lerong, perbaikannya akan diusulkan pada tahun 2027. Dengan kondisi alokasi anggaran yang terbatas dan luasnya wilayah kerja BWS Kalimantan 4 yang meliputi beberapa kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur, sehingga penanganan harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan aspek keadilan antar daerah. Meskipun begitu, komitmen untuk meningkatkan kondisi turap sungai, meminimalisir risiko daya rusak air, tetap menjadi prioritas yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas dan tingkat urgensi di lapangan. Demikian tanggapan dari BWS Kalimantan 4 Samarinda. Terima kasih.
0: Ya, itulah jawaban dari Balai Wilayah Sungai. Mohon maaf, agak mungkin sedikit kecil karena beliau ini melakukannya via voice note ya. Nanti kita akan buat beritanya lagi para pendengar bagaimana statement dari Balai Wilayah Sungai Pak Suryanto dalam ini membawahi dari turap-turap yang cukup dipertanyakan ya dari masyarakat dalam ini Pak Budiman Arif. Tadi juga kami ingin bacakan juga laporan atau aduan dari masyarakat dari Perumdam Cita Kencana ya. Untuk aduan WA Anda bisa langsung ya menghubungi call centernya 0811 55 35 36 atau bisa ke kantor cabang pelayanan terdekat terkait Perumdam Tirta Kencana ya, terkait Pak Novem Cendana yang soal tarif air mahal meski tidak digunakan terus-terusan karena kadang ditinggal rumahnya. Ini kaitannya mungkin ada abodemennya ya, itu juga menjadi include tarif air di kalau Anda Pak Novem mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Sebelum ke Pak Ridwan, kita ke Pak Mulyadin. Pak, tadi kan banyak di masyarakat kami sudah menanggapi mungkin secara birokrasinya kalau masyarakat ingin melakukan aduannya ke ombudsman seperti apa mekanismenya yang bisa di sounding di kesempatan pagi ini Pak Mulyadin.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di ombudsman itu ada yang dikenal dengan nama istilah tim verifikasi dan penerima laporan masyarakat. Jadi di tim ini setiap laporan masyarakat yang masuk akan dilakukan verifikasi secara mendalam. Jadi yang pertama terkait dengan kejelasan laporan, identitas pelapor, misalnya KTP-nya, kemudian nama yang bersangkutan, apa namanya, nama lengkap, kemudian nomor yang bisa dihubungi sesuai dengan identitas yang ada di KTP, dan KTP-nya juga harus di apa namanya difotokopi, dilampirkan. Baru nanti dia menyampaikan kronologi. Jadi peristiwa terjadi di mana, kapan kejadiannya, tanggal, tahun, bulan, dan seterusnya. Dari kronologi singkat itu, kami di Ombudsman tidak semua laporan yang masuk itu ditindaklanjuti secara langsung, tapi pemenuhan syarat-syarat administratif, syarat-syarat yang apa namanya, yang pemenuhan syarat formil dan material itu menjadi hal yang paling penting. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, bagi kami di Ombudsman tidak bisa ditindaklanjuti, tidak masuk dalam tim pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah kronologi itu disampaikan, jadi yang bersangkutan itu harus melapor dulu ke instansi yang diadukan. Jadi misalnya dia melapor terkait dengan kerusakan jalan, infrastruktur misalnya, keluhan itu harus disampaikan dulu ke dinas terkait, misalnya dinas PUPR ya. Nah, keluhan itu setelah disampaikan dalam waktu yang patut, tidak ada tanggapan dari instansi terlapor, baru dia menyampaikan ke Ombudsman, dan laporan itu tidak bisa langsung ditindaklanjuti juga. Ini laporannya ini sudah masuk dalam kewenangan Ombudsman atau tidak, ini tidak lebih dari 2 tahun misalnya kan. Kalau lebih dari 2 tahun juga tidak bisa ditindaklanjuti juga. Itu dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Jadi kalau sudah memenuhi syarat-syarat formil dan material tersebut, maka Ombudsman melakukan apa namanya pendalaman, pengkajian, sekaligus nanti ada rapat pleno internal untuk dimasuk dalam tim pemeriksaan. Setelah masuk di tim pemeriksaan, baru kami di Ombudsman itu rapatkan lagi untuk menindaklanjuti apakah nanti ini akan di permintaan klarifikasi langsung ke instansi terlapor, atau nanti mengundang pihak terlapor untuk hadir di Ombudsman, atau juga bisa melalui surat klarifikasi kepada pelapor dalam waktu misalnya 14 hari kerja. Nah, 14 hari kerja itu dia nanti akan berikan tanggapan ke Ombudsman. Nah, kembali kepada syarat-syarat awal tadi, kalau pelapor belum memenuhi persyaratan tadi di awal itu, Ombudsman juga akan meminta pelapor untuk melengkapi dalam batas waktu kurang lebih 30 hari. Jadi syarat-syarat ini memang menjadi kewajiban bagi kami di Ombudsman untuk memastikan betul bahwa laporan ini sudah menjadi bagian dari kewenangan Ombudsman untuk segera ditindaklanjuti terkait dengan adanya dugaan maladministrasi di dalam sektor penyelenggaraan pelayanan publik misalnya begitu. Karena tidak semua laporan juga kami bisa tindak lanjuti, kami harus ada verifikasi yang lebih teliti ya. Saya kira itu persyaratan di Ombudsman.
0: Pak Mladen, di kesempatan pagi ini kita lebih banyak mendengarkan aduan masyarakat terlebih dahulu. Kita ke Pasir, ada Bung Ridwan. Selamat pagi, isi kabar nih?
4: Alhamdulillah, Bu En. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya dengarnya dari YouTube nih, apakah?
0: Oke, siap.
4: Iya. Terus kebetulan Bang Rizky sama Pak Mulyadin dari
0: Ombudsman, ketuanya langsung kita hadirkan beliau.
4: Wah, ini. Jadi ini tepat sekali yang saya tanyakan di pagi hari ini dengan mindset saya terkait dengan Dumas, Omas, aduan masyarakat dan opini masyarakat. Aduan itu kan ada tiga menurut saya ya, karena RR ini memfasilitasi melalui online, berarti yang punya kewenangan siapa ini? Dari Ombudsman ini tadi, aduan itu ada 7 hari, 14 hari dan dieksekusi 21 hari, 7 tambah 4 kan 21 kan, berarti tadi 40 hari aduan Dumas dan opini itu sampai melalui form Google dan lain sebagainya. Tapi aduan itu kan ada yang bersifat perdata dan pidana kalau terkait kriminal. Nah, itu kemana? Pertama, kalau kriminal berarti kita LP-nya ke kantor polisi atau ke instansi kalau misalnya selaku cyber berarti BSN. Kalau Kominfo berarti terkait IT, Kominfo kan lembaga-lembaga itu kan sudah ada Bang Rizky, Pak
0: Mulyadin, Ketua Ombudsman.
4: Kan ada. Ada Ombudsman lagi sekarang. Lembaga-lembaga ini sudah banyak, sudah berfungsi semua gitu. Nah, terkait dengan itu, karena RRI ini memfasilitasi, sering sudah saya adukan nih, RRI sekarang saya nggak bisa dengar di sini. Nah, itu kan nggak disuksi berapa kali itu, apalagi di Samarinda gitu kan. Nah, tiga hal ini tadi terkait itu, berarti yang ingin saya tanyakan, ini saya kan melalui IT nih, teknologi. Tim-tim itu berjalan nggak, Om Rizky? RRI kan sudah, saya tidak mengkritiki RRI-nya, RRI-nya sudah memberikan fasilitas lewat telepon ini, lewat phone Google, lewat aduan. Nah, bahkan ini lewat YouTube nih. Saya buka RRI YouTube tuh, wih, banyak sekali rekaman-rekamannya itu. Apa saja yang ada itu sampai 5.000 berapa gitu. Bahkan subscribernya itu banyak sekali gitu. Dari ini kebetulan tadi karena karya digital saya coba di YouTube lah, ternyata Bang Rizky. Saya lanjut lagi, Bang Rizky ya. Nah, tiga hal ini tadi nanti jangan sampai itu yang terjadi tuh. Kalau kita dengar di YouTube, di TV itu kan ketika kita mengadu kita lagi diadukan, ya kan? Ya, maaf saya sebutkan saja, misalnya kayak di Rakyat Bersuara tuh. Well, kan banyak tuh pengacara dengan pengacara, masyarakat dengan masyarakat mengadu lagi gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Padahal aduan itu yang
0: mencari titik terang itu, ya.
4: Ya, menurut aduan tadi kan harus diverifikasi nih. Yeah. 7 hari, 14 hari dan 21 hari itu kan dalam satu bulannya. Ini saya mengikuti di pom ponsel kita itu kan begitu kan, 7 hari, 14 hari dikatakan tadi dari Ombudsman dan 21 hari. Itu kalau aduannya itu bisa kita matikan di situ kan, gitu kan. Mohon maaf, saya bukan terlalu ngerti juga tentang IT ini gitu kan. Nah, karena kita melalui IT, RRI sudah memfasilitasi, yang mana jalurnya? Jangan nanti kita IT ketika kita mengadukan nanti orang LP Dumasnya dan LP Perdatanya laporannya ke Perdata, walaupun nanti secara perdata kan tertulis lisan dan tulisan gitu kan. Nah, ini juga harus dijawab ini BSN, Kominfo, baik itu aduan-aduan masyarakat, Satpol PP, Kepolisian dan lain sebagainya gitu loh. Harus hadir juga. Makanya saya bilang sama Om Junaidi, ketika RRI membuka dari Senin, Rabu sampai Jumat itu, tim ini bekerja tidak gitu loh. Lalu sampai sekarang RRI nggak saya bisa dengar, kecuali orang-orang yang menurut RRI. Nah, dan aduan-aduan yang lain, termasuk jalan dan lain sebagainya dan fasilitas itu. Nah, ini kemarin memang saya tidak sengaja masuk, tapi saya selalu mendengarkan itu. Nah, coba saya pengen kalau yang lain kan berbicara kan ya mungkin tidak seperti di dalam drone. Memang saya seperti di dalam drone mungkin tidak terdengar gitu kan. Jadi artinya apa yang saya sampaikan itu ya mungkin tidak terdengar, nah tidak ditanggapi atau apa. Nah, sekali lagi, tiga ini ketika orang melaporkan secara offline kan tiga tuh, LP laporan langsung terkait perdata pidana misalnya kan bisa, lagi kedua lewat IT ini, ketiga ada di BSN cyber gitu.
0: Baik, terima kasih sudah kami tangkap ya Pak Ridwan terkait aduan teknologi tadi, pengaduan seperti apa ini sudah didengarkan dari Pak Mulyadin sempatan pagi hari ini. Mungkin kita terlebih dahulu bacakan keluhan Pak Noven tadi, sudah kami teruskan ke Perumdam ya Pak Noven, dalam hal ini tarif dasar Perumdam tidak kencana yang sedikit mahal, termasuk tadi aduan di HLRI juga kami bakal teruskan ke Ombudsman Kalimantan Timur. Pak Ridwan, terima kasih, kami haturkan beribu-ribu maaf. Di kesempatan ini kita akan beralih ke masyarakat lainnya yang ingin juga menekan aduannya di Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Pak, tadi masyarakat yang menginginkan mekanismenya tadi, karena tadi harus ada jeda waktunya, bahkan 7 bahkan 21 hari yang dalam hal jawaban dari aduan-aduan masyarakat tersebut, bagaimana dari tanggapan Pak Mulyadin di kesempatan pagi hari ini, Pak?
1: Pertama, jadi begini, kalau kami di Ombudsman itu sepanjang laporan itu sudah memenuhi syarat formil dan material secara administratif sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak ada laporan masyarakat yang terabaikan kalau di Ombudsman. Sepanjang tahun 2025 kami menerima laporan masyarakat itu kurang lebih 100, secara berdasarkan akses ya, itu 513 laporan masyarakat. Dari 513 laporan masyarakat tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan pendalaman terhadap dokumen kelengkapan dan seterusnya, yang berani menunjukkan identitas pelapor secara kepada Ombudsman melengkapi berkas dan berani melapor secara langsung sebagai korban atau pihak yang dikuasakan, itu kurang lebih 188 laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Ya, artinya ya kurang lebih 200 laporan masyarakat lah yang bisa kami tindak lanjuti kepada instansi terlapor. Nah, dari laporan itu jumlah itu hampir seluruhnya tidak ada laporan masyarakat yang kami abaikan. Bahkan di tahun 2025 kami menyelesaikan 213 laporan masyarakat yang kami selesaikan, padahal target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 itu 168 yang diberikan oleh Ombudsman Pusat. Namun kami di perwakilan Kaltim menyelesaikan lebih dari 213 laporan masyarakat. Artinya apa? Tingginya laporan masyarakat baik berdasarkan akses maupun laporan yang bisa kami teruskan ke instansi terlapor, itu di satu sisi menunjukkan kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada Ombudsman untuk menyelesaikan laporan masyarakat tersebut. Yang kedua, di samping itu juga di Ombudsman ini kan karena laporan itu kan relatif bisa kami selesaikan dengan respon cepat. Jadi respon cepat Ombudsman itu kalau dalam situasi-situasi tertentu, dalam keadaan darurat misalnya seperti pasien di rumah sakit tidak mendapatkan pelayanan atau orang kebakaran atau apa, hanya dengan by phone, telepon ke Ombudsman atau dengan WA center Ombudsman itu, kami bisa segera langsung menindaklanjuti. Jadi proses administratif syarat formil dan materi tadi bisa kami berproses di kemudian, tapi ditindaklanjuti karena ini dalam situasi yang darurat membahayakan jiwa. Oleh karena itu kami melakukan pendekatan respon cepat. Nah, respon cepat inilah yang kadang-kadang luar biasa juga mendapat apresiasi dari masyarakat karena laporannya bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Yang kedua, setiap laporan masyarakat kami tidak memungut biaya. Jadi karena gratis, ringan, dan cepat, sehingga publik menganggap melalui Ombudsman semua laporan bisa teratasi. Jadi dari laporan yang masuk kurang lebih 200-an itu, kami menyelesaikan mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga dari masyarakat yang menjadi korban langsung di berbagai sektor penyelenggaraan pelayanan publik di Kalimantan Timur ya. Bentuk apresiasinya itu bukan hanya dia datang menyampaikan ucapan terima kasih, tapi dalam berbagai bentuk. Ada yang menyampaikan melalui WA Center, menyampaikan ucapan terima kasih karena kasusnya terselesaikan oleh instansi terlapor dan seterusnya. Jadi kami di Ombudsman sangat membuka diri kalau ada keberatan-keberatan atau keluhan lanjutan dari masyarakat terkait dengan aduan di Ombudsman. Kami sangat membuka diri ya jika ada keberatan dari pelapor. Tapi nampaknya pelapor yang pernah melapor ke Ombudsman itu keberatan itu jarang terjadi.
0: Terselesaikan.
1: Namun di beberapa laporan yang relatif memakan waktu yang lama, itu misalnya di instansi pertanahan. Dan beberapa yang mungkin kenapa pertanahan itu memakan waktu yang lama, karena memang tidak berbeda dengan penyelenggara layanan publik yang lain. Di pertanahan itu karena ada sengketa-sengketa lahan yang memang menyangkut kompleks masalahnya ya. Misalnya ada di atas lahan masyarakat yang sudah bekerja lama bekerja di situ, tapi ternyata di situ ada lahan yang sudah HGU milik perusahaan. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi juga di ombudsman yang diadukan, misalnya di tingkat yang paling bawah di masyarakat, kepala desa, misalnya kemudian camat, pemda, sampai juga di kantor pertanahan dan kepolisian. Semuanya mereka sudah mencoba, tapi di ombudsman bisa diselesaikan walaupun makan waktu yang relatif ini ya
0: lama,
1: lama. Tetapi tidak ada laporan yang masuk di ombudsman yang kami abaikan, dan itu terbukti menunjukkan bahwa apresiasi dari masyarakat yang menyampaikan ucapan terima kasih atas laporan-laporan yang diselesaikan di ombudsman itu luar biasa juga di kami. Tapi kalau masyarakat yang mungkin belum pernah bersentuhan berhubungan langsung dengan ombudsman, bagi kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ya, berani melapor, berani melapor, berkonsultasi di ombudsman melalui nomor WA Center juga boleh.
0: Bisa di sounding Pak sekarang?
1: WA Center misalnya di 0811 171 3737. Ini WA Center ombudsman. Jadi masyarakat berhak mengadukan melalui WA Center tersebut. Kami memang memberikan kemudahan kepada masyarakat agar keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik di seluruh Kalimantan Timur bisa kami dapatkan informasinya. Tetapi sekali lagi melalui WA Center itu nanti akan ada jawaban-jawaban untuk meminta kelengkapan berkas sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya.
0: Ya, tak senyap Pak Mulyadin dan juga dua penelpon kami Pak Budiman Arif dan Pak Arman. Kita ke reporter kami terlebih dahulu karena reporter kami Niswar Kula saat ini berada di mungkin Balai Kota ya. Dalam hal ini peringatan Hari Kitas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda di sempetan pagi hari ini. Ya, kita coba
5: laporan terkini.
0: Ya, di Suarkula bagaimana situasi dari peringatan Hari Kitas yang diselenggarakan Pemkot Samarinda? Silakan laporan Anda selengkapnya.
6: Ya, benar sekali Bung Rizky, saat ini masih dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Ini menjadi momentum penting untuk tentunya mengingat kembali ya semangat persatuan dan kebangkitan bangsa Indonesia, dan tentunya tanggal 20 Mei ini merujuk ya pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi titik awal tumbuhnya kesadaran nasional menuju Indonesia merdeka. Semangat kebangkitan inilah yang hingga kini terus dihidupkan melalui berbagai sektor pembangunan termasuk di dunia pendidikan. Dan di saat ini saya berada di lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Jalan Biola. Dan dalam kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang dirangkai dengan launching karya dan berbagai praktik baik pendidikan, kegiatan ini mengusung tema dari Samarinda untuk Indonesia Bangkit, Bergerak, Berdampak dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan suasana kegiatan terlihat saat ini penuh semangat dan antusiasme. Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat pemerintah Kota Samarinda, mulai dari DPRD, Bunda Literasi, para kepala sekolah, guru, hingga pelajar. Dan kegiatan ini menjadi wadah berbagi gagasan dan inovasi pendidikan sekaligus momentum yang membangun optimisme dunia pendidikan di tengah tantangan perkembangan zaman dan digitalisasi pembelajaran. Dan dalam kegiatan ini pendengar juga dilakukan peluncuran 7 buku karya guru, siswa, dan kepala sekolah di Kota Samarinda. Dan peluncuran karya tersebut ini menjadi salah satu bentuk penguatan budaya literasi dan juga sekaligus ini mendorong dunia pendidikan ini untuk terus melahirkan karya dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat khususnya di Kota Samarinda. Dan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Dr. Ibnu Arabi yang mengatakan pihaknya siap menjadi bagian dari kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Samarinda. Menurutnya praktik-praktik baik pendidikan yang dilakukan di daerah harus mampu ya menjadi inspirasi bagi para guru dan tenaga pendidik. Dan selain itu, pendengar Ibnu Arabi ini juga menambahkan bahwa dunia pendidikan saat ini memiliki tantangan besar ya untuk mampu bersaing dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan program prioritas kementerian dan pemerintah pusat ini dalam meningkatkan ya dan memperluas akses pendidikan, memperkuat literasi juga meningkatkan kompetensi guru di seluruh daerah. Dan saat ini kegiatan masih berlangsung dan dengan sambutan dari Kesra Asisten 1 Sekretariat Kota Samarinda Bapak Eko, dan juga tadi telah berlangsung sambutan dari Bunda Literasi Kota Samarinda Haji Rinda Wahyuni Andi Harun, dan dia juga menegaskan ya dalam sambutannya bahwa mengapresiasi kepada para siswa dan siswi khususnya di SD Negeri 007 Samarinda yang telah mampu menulis dan menerbitkan karya dalam bentuk buku. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa budaya literasi dan semangat berkarya di kalangan pelajar ini sudah mulai tumbuh dan perlu terus didukung oleh seluruh pihak. Juga dan dalam kegiatan juga dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding atau MOU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota bersama RRI Samarinda, dan kerjasama ini diharapkan menjadi langkah penguatan sinergi dalam penyebarluasan informasi. Ya, dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Niswar pula melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Niswar.
5: Laporan terkini.
0: Baik, terima kasih Nisar Kulah atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan. Nantinya Anda bisa laporan selengkapnya bakal Anda dengarkan ya pada berita siang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kita beranjak lagi ke Halo RRI, para pendengar semua di kesempatan pagi hari ini. Sudah menunggu nih dua penelpon kami. Mohon maaf, kami aturkan maaf. Di kesempatan pagi ini sudah ada yang sudah standby ya, Bung Zulfikar. Ada Bung Budiman Arif nih, kesempatan pagi ini. Selamat pagi.
7: Baik, saudara. Semangat pagi, saudara-saudaraku. Semangat pagi. Semangat membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayang dan kita cintai, yang kita diberi berkah sangat luar biasa dari Allah. Semangat pagi, saudara-saudaraku yang bangga membangun saudara-saudaraku yang membangun Kalimantan. Semoga Anda selalu dijamah dan disertai Allah membangun sesuatu keabadian untuk Kalimantan Timur ini. Sebagai untuk Bapak Narasumber, begini Pak, ada satu, kami dari Kedutaan Rakyat Kalimantan Timur, saya Budiman Arif Pak. Saya mengharapkan dari Busman, mohon Bapak teruskan kepada Pak Prabowo, Presiden kita yang kita sayangi. Pak Prabowo harus lebih gerget, lebih keras lagi Pak untuk menangani koruptor dan korupsi ini Pak. Yang saya minta maksud saya Pak, dari Kedutaan Rakyat, segera Ombudsman meminta dengan suara Kedutaan Rakyat Kalimantan Timur semuanya Pak, menyatakan segera menghadirkan namanya Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor Pak. Ini saya minta, saya mau lihat dari Ombudsman Kalpin, bisa tidak? Itu undang-undangnya. Kalau tidak nanti diterbitkan, Pak Prabowo akan digugat orang Pak. Karena kemarin itu kan 30 triliun itu Pak dirampas sama Pak Prabowo. Bagus, bahkan sampai 40, bagus itu Pak. Jadi bekerja secara progresif, secara nyata, karena bukti untuk kedaulatan rakyat. Tetapi Pak Prabowo harus dibentengi dengan undang-undang Pak yang namanya perampasan aset. Ini suara dari kedaulatan rakyat Pak. Ombudsman, saya melihat Pak bagaimana waktu Ombudsman menangani masalah Sambu itu di pusat Pak, saya perhatikan ternyata finalisnya Pak, kita tidak gampang Pak. Negara kita ini negara hukum, Pancasila begitu luar biasa fondamennya Pak, begitu kukuhnya, diambil dari lambangnya, dipoin dari makna-maknanya dengan tokoh-tokoh kita yang jenius itu katanya. Tidak gampang Pak, kita negara-negara hukum. Nah jadi di sini yang perlu kita harus antisipasi, Ombudsman ini Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota. Tugasmu nanti akan lebih giri, lebih berat, lebih banyak. Jadi Ombudsman harus sudah bersiap sejak dini. Apapun kalau kebutuhan segera dibicarakan. Karena untuk konstitusi hukum tidak gampang. Kita lihat bapak-bapak kita di kepolisian itu sudah cukup capek seluruh Indonesia ini. Makanya masih aja saja bobol para koruptor itu. Sekarang jumlahnya para koruptor itu ada berapa? 1000 lebih. Apa itu? Ombudsman bisa membaca apakah itu bisa nanti negara kita makmur. Ingat Pak, apakah utang kita sudah selesai dengan negara luar? Ingat, mata uang kita suka jatuh, selalu terombang-ambing dengan mata uang.
0: Baik. Terkait aduannya lebih apa ya? Poinnya Pak, mohon izin.
7: Poinnya saya minta Ombudsman lebih siap. Tolong Pak, buatkan undang-undang perampasan aset untuk Pak Prabowo. dari Pak Prabowo minta kepada Pak Prabowo. Jadi Ombudsman, tunjukkan taringmu, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan profesionalanmu, tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan kualitasmu untuk kedaulatan negara dan bangsa Republik Indonesia kita sayangi. Terima kasih, semangat pagi saudaraku.
0: Terima kasih, sudah kami catat Pak Budiman Arif di Jalan Pemuda Samarinda. Selanjutnya kita ke Lojanan nih, Tan Sejenak Pak Pemilihan, kita dengarkan aspirasi masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Arman, selamat pagi Pak Arman.
8: Selamat pagi Bung Rizky.
0: Ya.
8: Selamat pagi. Pagi Pak Ombudsman.
0: Pak Mulyadin, ya.
8: Pak Mulyadin, Pak Ombudsman. Maaf ya Pak. Oke, yang saya ketahui Ombudsman ini dia berkolaborasi dengan KPK. Ombudsman menangani tentang hal-hal yang berperdata dan bernuansa maladministrasi. Seperti itu ya Pak.
1: Ya, terkait dengan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8: Oke. Okay. Pertanyaan saya ya agak banyak sih Pak. Ombudsman ini kan ada di Samarinda ya Pak. Yang saya ketahui data daripada karyawannya itu sedikit dan lingkup yang diawasin itu sangat luas. Nah itu, saya ingin bertanya ini Pak. Limit data kerugian negara itu berapa sih Pak yang ditangani oleh Ombudsman? Nah, agar supaya itu kan nanti akan dilimpahkan ke KPK tuh. Nah, jadi saya ingin bertanya, limit data kerugian negaranya. Yang kedua, perlindungan pelapor, saksi, dan informan itu seperti apa, Pak? Apakah...
0: Rahasianya ya, dan keselamatan dijaga ya?
8: Iya, karena lapor-lapor-lapor nanti kata Bung Ridwan nanti, dia ya nanti yang... Ya, itu sama aja adu-aduan kan, adu ayam namanya. Nah, kemudian teknis pelaporan itu seperti apa, Pak? Apakah hanya sekedar via telepon aja, atau lewat surat, lewat email, atau langsung datang Pak ke Ombudsman? Yang terakhir itu, setelah dapat pelaporan itu Pak, berapa lama tindakan itu yang akan dilakukan Ombudsman? Berapa hari kerja? Mungkin berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, atau secepat-cepatnya? Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada yang jelas dari tiga pertanyaan yang mungkin masukan dari masyarakat, umumnya saja Pak, di apa jawab Pak Budiman Arif dan Pak Arman tadi Pak, mohon izin Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya barangkali tidak menjawab satu persatu, tapi iya, mungkin saling melengkapi saja ya. Karena sebelumnya tadi saya sudah sampaikan juga di awal terkait dengan tata cara melapor ke Ombudsman. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Saya tegaskan kembali syarat-syarat formil dan material ya. Tadi sudah saya jelaskan. Tetapi kami di Ombudsman ini memang memberikan kemudahan Pak kepada masyarakat untuk melapor. Jadi kami punya nomor WA Center, bisa melalui Instagram Ombudsman, bisa juga melalui Facebook melalui Ombudsman, tetapi yang lebih efektif kan bisa pakai WA Center Ombudsman itu. Saya ulangi lagi ya, WA Center-nya 0811 171 3737. Jadi Bapak bisa berkonsultasi terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan di Ombudsman. Sepanjang laporan itu sudah memenuhi semua persyaratan yang ada sebagaimana yang dikeluhkan, maka kami di Ombudsman itu memang diatur di dalam ketentuan Ombudsman kalau kami melakukan klarifikasi itu biasanya kami memberikan kesempatan 14 hari kerja kepada instansi terlapor untuk memberikan jawaban. Setelah jawaban dari terlapor baru kami sampaikan kepada pelapor. Jadi tapi itu baru klarifikasi satu ya. Kalau klarifikasi lanjutan yang kedua, jikalau tidak ada tanggapan baru nanti kami keluarkan lagi surat klarifikasi kedua untuk 14 hari berikutnya. Tetapi di

0: baik itu melalui kontak handphone atau mungkin melalui email dan seterusnya.
1: Kerasan para pelapor
0: terkait dengan perlindungan. Kami di Ombudsman itu memang sekali lagi memberikan kemudahan. Jadi pelapor boleh merahasiakan identitas. Itu diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Ombudsman ya. Jadi kalau pelapor itu misalnya mau merahasiakan identitas, boleh tulis melaporkan ke Ombudsman, tetapi identitas dirahasiakan. Tetapi kewajiban kami tetap meminta kelengkapan dokumen tadi, misalnya syarat-syarat formil administratif itu misalnya KTP yang bersangkutan, kemudian apa fotokopinya, fotokopi identitas pelapor ya, yang lengkap itu hanya sebagai dokumen internal Ombudsman, tidak sampai kepada instansi terlapor. Kalau memang pelapor ini minta dirahasiakan, kami akan merahasiakan sampai kapanpun itu dirahasiakan. Kalau Ombudsman sudah bilang merahasiakan, itu betul-betul merahasiakan karena itu sudah masuk menjadi rahasia negara, sehingga kami tidak akan sampaikan pada instansi terlapor. Kemudian yang kedua, pelapor juga bisa istilahnya kami tidak perlu dirahasiakan, misalnya mau terbuka saja, enggak apa-apa, bagi kami akan memberikan kemudahan seperti itu karena memang diatur di dalam ketentuan peraturan Ombudsman itu.
1: Terkait limit kerugian negara yang sudah diadukan.
0: Nah, kerugian negara ini memang di Ombudsman Kaltim kami memang belum secara spesifik ya untuk menginventarisasi jumlah kerugian negara di dalam seluruh sektor penyelenggaraan pelayanan publik, baik itu di tingkat pemerintah daerah, di instansi vertikal seperti kepolisian, pertanahan, atau instansi-instansi lainnya. Namun kami menganggap setiap laporan masyarakat itu udah pasti ada unsur kerugian negara, kerugian pelayanan publik, kerugian masyarakat. Kalau dia tidak merasa dirugikan, mungkin dia tidak akan lapor ke Ombudsman. Hanya saja persoalannya, kami dalam 1-2 tahun terakhir ini memang belum menghitung secara spesifik terkait dengan kerugian pelayanan publik itu. Misalnya saja begini,
1: kalau by data Pak, aduan yang masuk apa itu Pak?
0: Kalau rata-rata aduan yang masuk sepanjang
1: 2005
0: sebentar saya
1: ya, no, Pak.
0: Kalau saya sampaikan prosentase aduan yang masuk di Ombudsman, saya ambil dari tahun 2021 sampai 2025 itu pemerintah daerah itu termasuk aduan yang tertinggi. Pemerintah daerah itu sekitar 943 laporan dalam rentang 5 tahun terakhirnya. Kemudian yang kedua, kepolisian, pertanahan, kantor pertanahan, kantor pertanahan, baru nanti lembaga pendidikan negeri dan kepolisian. Jadi frekuensi naik turun antara laporan kepolisian dan pertanahan ini kadang menempati urutan kedua, ketiga, jadi naik turun begitu perkembangan dari tahun ke tahun untuk ini. Tapi memang di pemerintah daerah ini kenapa begitu banyak? Karena memang seluruh stakeholder dinas teknis itu memang banyak sekali diadukan, baik di level dinas teknis di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Bahkan sekarang yang terbaru kalau bicara masuk misalnya pemerintahan desa dan kecamatan itu kan masuk pemerintah daerah juga, itu masuk kategori pemerintah daerah. Nah sekarang di Kalimantan Timur ini yang lagi naik-naiknya itu adalah laporan di tingkat pemerintahan desa. Misalnya sengketa lahan, pertanian antara masyarakat dengan tadi korporasi, perusahaan tambang dan seterusnya. Kemudian misalnya di di sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu pada musim-musim penerimaan mahasiswa SPMB, siswa baru, itu kadang-kadang teman-teman kewalahan juga menerima laporan yang lebih dari puluhan dalam satu hari dan kadang sangat banyak gitu kan. Di berbagai ini mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya. Dan kalau di pertanahan, saya kira pertanahan ini kan bukan layanan administratif ini yang bisa direspon cepat, tapi dia memang membutuhkan waktu yang relatif lama dalam prosesnya karena ini menyangkut mengecek lokasi sengketa dan seterusnya, melibatkan masalah yang kompleks sehingga tidak bisa direspon cepat.

0: beda halnya orang misalnya sakit tidak terlayani atau tadi misalnya di rumah sakit atau apa misalnya dalam keadaan darurat, orang lapor ke ombudsman barangkali bisa direspon cepat dengan sistem ombudsman namanya RCO itu, respon cepat ombudsman. Tapi kalau laporan-laporan terkait dengan pertanahan dan lain-lain itu relatif kami akan menindaklanjuti melalui prosedur seperti klarifikasi atau mengundang instansi terlapor untuk hadir ke ombudsman. Itu yang kami lakukan selama ini.
1: Ya, terima kasih Pak Mulyadi kesempatan pagi hari ini. Kita masih undang para pendengar yang masih ada tersisa 10 menit ke depan di kesempatan pagi hari ini. Namun kita akan bacakan terkait tanggapan dari masyarakat ya, keberadaan pohon yang tinggi di Sungai Karangmumus yang khawatir membahayakan masyarakat. Dan itu sudah dijawab oleh DLH sendiri langsung oleh Pak Basuni selaku kepala bidang ya tata lingkungan dan pertamanan DLH Kota Samarinda. Pak Basuni bahasanya mengatakan sudah mendapatkan informasinya yang akan juga menjadwalkan ya cek di lapangan guna memastikan tindak lanjut dari pohon ketapan yang saat tinggi di dekat jembatan 1 di Sungai Karangmumus karena dikhawatirkan tumbang saat cuaca ekstrim ini untuk jawaban oleh Bu Ria Fauzi di Samarinda. Ya, ini sudah kami sampaikan dan juga direspon langsung oleh kabidnya Pak Basuni ya selaku kepala bidang dari tata lingkungan dan pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Terima kasih Pak Pak Basuni dan juga Bu Ria atas atensinya di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan kami juga ingin bacakan juga jawaban tadi sudah kami jawaban dari WWS tentunya. Mungkin ada siaran sindikasi ya, teman-teman pagi ini tidak ada ya dari kawan-kawan dari Mahulu mungkin tidak ada masuk ya di kesempatan pagi ini Bung Aidil. Dan masih ada tersisa 10 menit lagi di kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang ingin sumbang masukan saran, namun kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: DPR RI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495.

0: bersama.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
3: Halo, RRI. Ya, masih di Halo RRI di edisi Jumat 22 Mei 2006. Masih bersama dengan saya, Rizky Manginata, Bung Zulfikar, dan juga Bung Ainil. Masih bersama dengan Ketua Komisi Ombudsman Indonesia Kalimantan Timur, langsung dengan Kepala Perwakilannya, Pak Mulyadin. Pak Mulyadin, tadi sempat kita di off air bahwasanya ada 13 jajaran Bapak dalam respon asisten respon cepat, bisa dijelaskan Pak, bagaimana respon cepatnya dan juga bagaimana kinerja di tahun 2020 ini terkait tupoksinya di Ombudsman di tahun ini. Silakan Pak.
4: Terima kasih. Memang kami di Ombudsman ini ada kurang lebih 20-an orang ya, yang pegawai Ombudsman, ada yang ASN, ada tenaga pendukung, tapi ada juga yang asisten. Nah, untuk merespon cepat terhadap berbagai aduan masyarakat, respon cepat itu ada kategorinya, Pak. Pertama mengancam jiwa, kemudian situasinya amat darurat, kemudian ada lagi, jadi kami di Ombudsman itu kalau memang betul situasinya amat darurat, misalnya ada infrastruktur jalan yang sudah memakan korban, rusak, tabrakan segala macam misalnya, atau tadi di rumah sakit yang mengancam jiwa, kalau ini tidak di orang mau hamil melahirkan misalnya, ditunda-tunda dalam hal-hal tertentu, cukup dengan WA Center Ombudsman itu, Ombudsman akan melakukan respon cepat, menindaklanjuti laporan itu melalui prosedur-prosedur administratif tadi akan bisa menyusul gitu, maksudnya bisa, yang penting ini selamatkan dulu jiwa yang mau melahirkan misalnya di rumah sakit, tapi proses di rumah sakit terlalu administratif barangkali lama, maka dia lapor ke ombudsman bisa berkomunikasi atau nanti mendatangi pihak rumah sakit. Yang jelas tuh KTP harus dikirim dulu ke ininya, lokasinya di mana gitu, misalnya lokasi di mana, kan WA Center tinggal di foto ini, identitas pelapor, nomor yang bisa dihubungi dan seterusnya, untuk memastikan bahwa ini memang betul pelapor atau keluarga yang memang jadi kuasa yang dikuasakan dari pihak korban,
3: sehingga
4: kalau kecelakaan ini kan bagian dari lakalantas. Okay. Tetapi itu juga kalau disampaikan ke Ombudsman terkait dengan layanan lakalantas, saya kira kita bisa merespon dengan cepat dengan sumber daya kita, asisten kurang lebih 13
3: orang
4: ya. Dan asisten kami di Kalimantan ini ada sebagian di Balikpapan, ada juga sebagian di Samarinda. Balikpapan itu untuk menjangkau wilayah-wilayah terdekat di seputar IKN, seperti PPU, Pasir, dan sebagian juga Kukar. Nah, di Samarinda ini kan bagian ininya, Kukar sebelahnya sampai ke Kutai Timur dan Bontang dan seterusnya. Jadi kami bagi dua wilayah itu, kenapa di ini, untuk mendekatkan, mempercepat pelayanan di sekitar situ. Jadi kalau kami di Samarinda ada aduan di rumah sakit misalnya di Balikpapan, nah kami punya kawan-kawan di Balikpapan untuk merespon cepat, atau sebaliknya kejadian di Samarinda, kami di Samarinda, sehingga untuk efektivitas pengawasan dan percepatan penyelesaian aduan masyarakat.
3: Oke. Pak Mulyadin, mungkin tidak terasa di ujung acara kita, mungkin masukannya juga untuk Halo RRI seperti apa ke depannya, Pak? Karena kan aduan ini bermacam-macam sekali dari masyarakat. Yeah. Ya, dari perspektif Pak mulai ini seperti apa untuk masukannya di Halo RRI?
4: Sekarang kita sudah memulai kerjasama dengan RRI di pusat, MOU ya. Dan di perwakilan di Kalimantan Timur kita menindaklanjuti dengan perjanjian PKS ya. Nah, mudah-mudahan PKS ini tidak hanya sekedar perjanjian di atas meja atau kertas, tetapi yang lebih penting adalah implementasi. Kerjasama yang kontributif, memberikan edukasi, memberikan informasi yang mendidik masyarakat dalam berbagai hal. Kalau kami misalnya ada hasil temuan-temuan ombudsman, barangkali melalui RRI kami sangat berkepentingan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kalimantan Timur ini. Jadi sinergi dan kolaborasi ini menurut saya kita sudah memulai, dan permulaan yang baik ini akan terus kita tingkatkan, akan kita rawat jaringan hubungan ini agar terus berkelanjutan. Kerja-kerja sama yang berkelanjutan ini yang penting semata-mata untuk itu tadi, untuk masyarakat, kepentingan publik di Kalimantan Timur. Itu yang saya harapkan kerjasama dengan dengan RRI ini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa pelayanan yang cepat, responsif dan bebas dari praktek maladministrasi ini sebenarnya adalah hak semua warga negara. Oleh karena itu kita perlu terus berkolaborasi, bekerja sama di dalam pengawasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kalimantan Timur ini, di daerah Bumi Etam ya, daerah yang kita cinta ini. Saya kira itu.
3: Baik, terima kasih Pak Kaper selaku Kepala Perwakilan dari Komisi Ombudsman Indonesia Kalimantan Timur. Dari tadi masyarakat juga didengarkan langsung lah oleh Pak Kaper di kesempatan pagi hari ini, dan dari aduan masyarakat tersebut nanti kita akan bakal teruskan secara tertulis juga untuk ombudsman, dan harapannya di kesempatan hal ini juga apa-apa yang tadi sudah dimasukkan masyarakat kita akan tampung, nantinya akan kita jawab di hari Senin kedepannya. Terima kasih, kami haturkan kepada Pak Mulyadin, sehat selalu Pak, dan jajaran Ombudsman Kalimantan Timur. Dan para pendengar sekalian, dari luar biasa tadi ada 6 ya, sekitar 6 penelpon di sore pagi hari ini, bahkan juga ada yang dari WA langsung. Kami haturkan terima kasih dan berjumpa lagi pada RRI nanti Senin dan Rabu ke depan dengan topik yang berbeda dari aduan masyarakat. Kami yang bertugas Rizky Mutianata, Bung Julfiqar Ari, dan juga Bung Aidil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Melansir akun resmi Instagram Kementerian Keuangan, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila,

saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja aku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Rio Mitasari di kebersamaan hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama Anda untuk menemani sajian siang ya di Samarinda siang ini. Dan tadi juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk program Halo RRI dan juga tentunya yang memberikan aduan ataupun juga laporan terkait dengan fasilitas layanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Kami lanjutkan kebersamaan siang hari ini dengan Samarinda siang terkait dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Pendengar, yang diperingati tanggal 22 Mei ini, istilah keanekaragaman hayati ini untuk informasi Anda itu digunakan untuk menyebut berbagai bentuk kekayaan alam. Apalagi kita ini di Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Banyak keanekaragaman hayati ini yang punya peran dan fungsi yang beragam, bahkan beberapanya juga dilindungi oleh pemerintah karena punya peran yang sangat-sangat penting. Hari ini kami akan hadirkan informasi pendengar seputar contoh keragaman dan keanekaragaman hayati di Indonesia yang tentunya juga mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan ya untuk Anda yang saat ini memonitor kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga di radio konvensional.

0: televisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Keanekaragaman hayati di Indonesia ya, salah satunya itu ada hutan hujan tropis, pendengar, yang bisa dibilang jenis curah hujan yang sangat tinggi, sehingga jenis hutan ini cenderung lembap dengan pepohonan yang besar dan tinggi, dan jenis tanaman di hutan ini juga tergolong heterogen ya. Di Indonesia sendiri jenis hutan ini banyak ditemukan di area Kalimantan, Sumatera dan juga Papua. Lalu ada juga hutan musim yang merupakan jenis hutan yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau, dan pada musim hujan hutan pun juga akan kembali tumbuh dengan lebat. Jenis hutan ini punya curah hujan yang rendah dan cenderung berukuran tidak terlalu luas, dan hutan musim ini juga banyak ditemukan di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa.

0: Kutai Barat 3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 90 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar masih di Samarinda Siang dengan beberapa contoh keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Berikutnya ada sabana, ini adalah padang rumput yang berisi rerumputan serta beberapa jenis pohon pendek. Dan jenis tumbuhan di sabana ini terlalu besar atau lebat karena memang tingkat curah hujannya yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah. Tapi saat musim hujan atau kemarau, sabana ini akan terlihat sangat berbeda pendengar, dan beberapa wilayah sabana ini bisa ditemukan di Gayo Aceh dan juga Madura. Kemudian keanekaragaman hayati ini ada juga yang disebut wilayah oriental yang terdiri dari berbagai jenis fauna, seperti fauna yang berada di wilayah oriental yang terdiri dari daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis fauna atau hewan di wilayah ini punya ciri yang hampir sama dengan hewan-hewan di kawasan Asia. Beberapa jenis hewan di kawasan ini itu seperti gajah, harimau, badak Sumatera, beruang madu, orang utan, kukang, dan masih banyak lagi.

0: skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeay! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Pak, tolong dong ambilkan sendoknya.
3: Ah, ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
2: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
3: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
2: Astaga bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
3: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
4: Kurangnya kesadaran masyarakat

Ungu, pendengar yang temani di Samarinda Siang. Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Contoh keanekaragaman hayati di Indonesia ya, yang tentunya terdiri dari hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan wilayah oriental tadi yang sudah kami sebutkan. Kemudian ada wilayah Australia, pendengar. Jadi wilayah Australia ini disebut seperti itu karena daerah faunanya itu punya ciri yang hampir sama dengan wilayah Australia, yang terdiri dari wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Di wilayah tersebut ada beberapa hewan khas seperti hewan berkantong atau beragam jenis burung dengan bulu berwarna-warni yang memang juga bisa ditemukan di wilayah Australia. Contoh hewannya itu ada walabi, kuskus, opossum, cendrawasih, kasuari, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah wilayah peralihan, pendengar, yang terdiri dari sebagian wilayah Sulawesi dan Kepulauan Aru. Jenis hewan di wilayah ini punya ciri yang berbeda dari dua wilayah fauna sebelumnya, karena sebagian besar hewannya di tempat ini itu adalah jenis hewan endemik dan dilindungi. Contoh hewannya adalah komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan masih banyak lagi. Itulah pendengar beberapa contoh keanekaragaman hayati di Indonesia ya, dan penjelasan biologisnya yang juga semoga bisa menambah wawasan kita terkait dengan keanekaragaman hayati yang menjadi istilah untuk menyebut keberagaman sumber daya alamnya.

0: bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma merugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: atas informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu luas tambah tanam padi di seluruh kabupaten dan kota guna mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan mengatakan, optimalisasi lahan produktif dan perluasan area tanam dilakukan melalui sinergi lintas sektor sebagai langkah meningkatkan produksi tanaman pangan daerah. Berdasarkan data terbaru, luas baku lahan sawah di Kaltim tercatat mencapai 46.640 hektar dengan 29.744 hektar diantaranya merupakan lahan produktif yang terus dimaksimalkan oleh kelompok tani. Pemerintah daerah juga memprioritaskan penanganan 11.038 hektar lahan non-produktif agar kembali difungsikan sebagai areal pertanian aktif, sekaligus memperketat pengawasan terhadap 5.717 hektar lahan yang telah mengalami alih fungsi. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang terbesar lahan sawah produktif di Kaltim, disusul Penajam Pasir Utara dan juga Pasir. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari.

Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia saat ini mengudara untuk program yang hari ini membahas seputar demokrasi Pancasila, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Tentunya juga wajah demokrasi Indonesia juga memasuki babak baru, yaitu era digital. Media sosial, platform daring, dan jaringan komunikasi global ini juga akhirnya membuka ruang partisipasi yang begitu luas untuk masyarakat, generasi muda terutama untuk terlibat dalam kehidupan politik dan juga berkebangsaan. Tapi di balik peluang ini, dunia digital sendiri ternyata juga punya sisi gelapnya dengan penyebaran disinformasi, hoax ya, kemudian juga meningkatnya perundungan cyber. Ini pastinya jadi tantangan serius yang perlahan-lahan akan menggerus nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman etika dan moral dalam berdemokrasi. Hari ini kita akan membahas mendengar bagaimana demokrasi Pancasila terutama di era digital ya, yang harus bersinggungan dengan ruang cyber. Bagaimana juga generasi muda kita ini bisa berperan menjaga etika dan persatuannya, selengkapnya di Kita Indonesia.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, data Kementerian Komunikasi dan Informatika itu tahun 2024 ya, mencatat lebih dari 70% pengguna internet di Indonesia adalah generasi muda. Artinya masa depan demokrasi digital Indonesia sepenuhnya memang berada di tangan mereka, sejauh mana nilai-nilai Pancasilanya dapat tertanam dalam setiap aktivitas daring. Salah satu ancaman terbesar di era digital ini adalah banjir informasi palsu. Bahkan sejak 2018 hingga 2023, Komdigi sudah menemukan lebih dari 11.600 konten hoax yang tersebar di berbagai platform, terutama terkait isu politik dan sosial. Itulah kenapa disinformasi dan hoax ini menjadi tantangan demokrasi Pancasila di dunia digital. Gelombang disinformasi ini bukan hanya menyesatkan publik, tapi juga tentunya mengikis semangat musyawarah yang menuntut kejujuran dan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi yang sangat penting, di mana masyarakat Indonesia diharapkan mampu memilah sumber informasi, memverifikasi kebenaran, dan juga memahami konteks sebelum akhirnya membagikannya kembali.

0: ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
0: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
0: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di segmen kita Indonesia Mendengar dengan tantangan demokrasi Pancasila di dunia digital. Setelah ancaman terbesar pertama itu adalah disinformasi dan hoax, yang berikutnya ini adalah polarisasi sosial dan ruang gemah digital. Karena media sosial kita itu seringkali menciptakan ruang gemah atau istilahnya echo chamber, tempat seseorang hanya berinteraksi dengan pandangan yang sejalan dan menurut keyakinannya sendiri. Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa polarisasi di ruang digital ini menjadi meningkat pesat menjelang tahun-tahun politik terutama, dan akibatnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia menghadapi ancaman serius. Perbedaan pendapat seringkali dipelintir dan menjadi permusuhan, dan untuk mengatasinya generasi muda juga perlu menumbuhkan etika berdialog digital yang menghormati perbedaan dan juga menghindari ujaran kebencian, serta aktif berpartisipasi dalam forum lintas komunitas yang menumbuhkan rasa kebangsaan. Dan dalam konteks ini literasi digital menjadi sangat penting ya, karena ada kampanye nasional juga yaitu Saring Sebelum Sharing yang diusung Gerakan Nasional Literasi Digital yang menjadi contoh nyata penerapan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

Masih bersama Anda di sajian program Kita Indonesia, pendengar ya, yang membahas seputar demokrasi Pancasila di era digital. Perundungan cyber ini menjadi tantangan nyata terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan survei UNICEF, terhadap 2.777 anak muda Indonesia yang berusia 14 hingga 24 tahun, sekitar 45%-nya pernah mengalami bentuk perundungan di dunia maya. Tindakan seperti penghinaan, doxing, dan ujaran kebencian itu bukan cuma pelanggaran terhadap martabat manusia. Karena itu penting untuk membangun empati digital, karena kesadaran bahwa di balik setiap akun itu ada manusia yang pantas dihormati.

partisipasi, terutama dalam politik. Aspirasinya bisa disampaikan lewat petisi daring, ada forum digital, sampai juga kampanye media sosial. Dan data dari KPU juga menunjukkan mayoritas pemilih muda itu menggunakan media sosialnya sebagai sumber utama informasi politik. Dan fenomena ini juga sila di mana rakyat berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan secara bijak.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi 3 dan 1/4. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pak, Pak, Pak, Pak.
2: Ada apa toh, Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh, Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah, Pak.
2: Ada apa, Bu, tetangga sebelah? Yang jelas dong, Bu, kalau ngomong.
1: Itu

0: tetangga sebelah, Pak, Bu Sri, Pak, barusan kena tipu. Lumayan, Pak, ratusan juta, Pak.
1: Lah, kok bisa, Bu? Siapa yang nipu?
0: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
1: Walah, Bu, zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
0: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
1: Nah, sudah tahu kan, Bu, apa itu investasi bodong? Makanya, Bu.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demokrasi Pancasila di era digital. Semoga juga ini bisa semakin disadari dan juga dilakukan oleh generasi muda kita, karena Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP ini juga aktif memanfaatkan platform seperti media sosial TikTok dan Instagram untuk menyebarkan nilai gotong royong, toleransi, dan kebinekaan dalam format yang segar dan kreatif. Langkah ini tentunya menjadi jembatan bagi generasi muda untuk bisa berkembang dan memperhitungkan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini dianggap berjarak. Karena Pancasila kini bukan hanya diajarkan di dalam ruang kelas, tetapi juga dihidupkan dalam gaya hidup digital yang inklusif dan juga dinamis. Tuntas untuk sajian kita Indonesia, pendengar, kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, untuk umat muslim, siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri, Kota Samarinda.

Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

Ajax membasikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: pelatih Veronica Medin Lupian mengakui timnya bermain kurang maksimal sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Onbevreden slot van een mooie competitie.
2: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Gabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situasi tuan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn Ralf Ketteman menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawroni.
1: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.
3: Zwei enge Spiele, einige haben darüber gelächelt, dann haben wir Tür.
1: Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Svonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola Variety Show. Penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama Fun Visual asal Review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real.

semua tentang sepak bola hanya di Pro 3.

0: ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko. Bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting bola yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan?

sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.

Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta

0: membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengedari untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kini tiba saatnya kita akan ikuti siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Kota Samarinda bersama rekan Dedi Purnama.
1: Terima kasih Ria Mitasari di studio. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, kami siarkan secara langsung pelaksanaan kepada sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Jalan Nusantara Samarinda, di mana yang bertindak sebagai imam serius khotib pada hari ini 22 Mei 2026 adalah Al-Ustaz Rahmatullah, dan muazin ada Ustaz Muhammad Saman. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja kita ikuti bersama secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Jalan Nusantara Samarinda.

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معشر المسلمين جماعة رحمكم الله, dalam agama Islam ada ibadah yang bersifat badaniyah, yaitu ibadah yang menitikberatkan pada kekuatan fisik seperti salat dan puasa. Ada pula ibadah yang bersifat qalbiyah, yaitu ibadah yang pengamalannya dilakukan oleh hati kita seperti zikir dan tafakkur. Dan ada pula ibadah yang bersifat maliyah, yang di mana harta menjadi faktor dominan bagi kemungkinan terlaksananya ibadah tersebut, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan ibadah yang merupakan gabungan ketiga ibadah tersebut di atas adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan titik kulminasi di mana ibadah badaniyah, qalbiyah dan maliyah terkumpul jadi satu di dalam ibadah haji. Badan pun melaksanakan, hati sangat berperan dan harta pun ikut menentukan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan jika salah satunya tidak diputus, ibadah haji tidak akan dapat terlaksana. Dan itulah salah satu keistimewaan ibadah haji dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu, ibadah haji juga merupakan ibadah-ibadah terkait dengan tempat dan waktu tertentu. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain, jika sudah tiba waktunya, dapat dilaksanakan di mana saja. Seperti halnya zakat, jika sudah sampai waktunya, maka bisa dikeluarkan di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Akan tetapi ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di tempat dan waktu yang sudah ditentukan agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah ditentukan kalau dimaklumkan. Maka barang siapa yang menyatakan niatnya pada bulan ini untuk menghaji, maka janganlah dia berfasis dan jidal selama mengerjakan haji. Oleh sebab itu, setiap perkataan dan perbuatan harus dijaga dan dikontrol sebagaimana firman Allah Rasul di atas. Pengertian rafas di

perkataan atau perbuatan cici yang keluar dari norma-norma agama Islam dan pengertian tidak ada berbahan-bahan dengan sesama manusia. Oleh sebab itu bagi kita yang ingin dan sedang menunaikan ibadah haji tersebut haruslah memiliki sifat sabar, karena ibadah haji adalah merupakan ibadah yang sangat berat. Maka beruntunglah orang yang menunaikan ibadah haji yang sebabnya di tanah suci mampu melaksanakan ibadah haji dengan sabar dan benar sesuai dengan anjuran agama, serta mampu memetik hikmah ibadah haji ke dalam diri dan kehidupan sehari-hari sehingga mendapat posisi dan predikat haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak matikan kita terkecuali kita bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahi al-malikil alam. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'an a'udhu billahi minasy-syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الحمد لله الذي وحده الحمد وجعله نورا وظلا. أشهد أن لا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Indonesia Samarinda. Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri Jalan Nusantara Samarinda, di mana tadi yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib adalah Al-Ustadz Rahmatullah, dan muazin adalah Ustadz Muhammad Saman. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslim dan muslimat, hingga di sini pula kebersamaan kita dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, rekan Ferdi, Alfi dan Surya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Ria Metasari.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian telah kita ikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Hudri Kota Samarinda. Kembali ke sajian program Pro 1 RRI Samarinda.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang

kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah kota Balikpapan akan memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV hingga ke kawasan pemukiman dan gang-gang warga sebagai upaya mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan termasuk pembegalan. Wali kota Balikpapan Rahmat mengatakan pemasangan CCTV dilakukan bertahap dengan prioritas pada titik-titik yang dinilai sepi dan rawan tindak kejahatan. Menurutnya keberadaan CCTV dapat membantu aparat kepolisian dalam proses pelacakan serta pengumpulan bukti jika terjadi tindak kriminal. Rahmat menegaskan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan, namun meminta masyarakat tidak menggeneralisasi kondisi keamanan kota. Ia juga mengimbau warga lebih berhati-hati saat beraktivitas malam hari dan menghindari bepergian sendirian apabila tidak mendesak. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negara.

mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar.

masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati

selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar

Samarinda siang Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami pendengar, terutama di aplikasi RRI Digital dan juga radio konvensional. Dan bahkan juga ada beberapa daerah ini yang saat ini memonitor dalam kondisi hujan ya. Karena terpantau dari M. Yamin, saat ini cuaca sedang mendung. Kabarnya juga beberapa daerah di wilayah Samarinda sudah diguyur hujan deras, dan baru saja dikeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur. Ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bisa disertai kilat petir dan angin kencang. Saat ini pendengar, untuk wilayah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, dan juga bisa meluas ke wilayah Bontang ya. Dan kondisinya diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan berlangsung hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang punya agenda di jelang akhir pekan ini, mungkin bisa berhati-hati dan juga waspada, persiapkan segala sesuatunya sebelum nantinya beraktivitas di luar ruangan. Untuk yang saat ini juga masih setia memonitor siaran RRI, kami akan update informasi-informasi lainnya di Samarinda siang.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terupdate informasi dari BPOM yang menemukan 22 merek obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Bahkan beberapa produk mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek menggunakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya, di mana kandungan tersebut meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek ini merupakan produk pegel linu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya, yang meliputi dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Ada juga satu produk penggemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian dua produk pereda gatal dengan kandungan klorfeniramin maleat, mikonazol, kafein, serta paracetamol berbahaya bagi kesehatan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mendapat apresiasi dari kerajaan setempat karena pelayanan petugas kepada jemaah haji Indonesia. Dilansir RRI, Wakil Menteri Haji Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan apresiasi ini disampaikan banyak pihak, salah satunya berasal dari pihak kerajaan Arab Saudi. Dahnil menilai petugas haji Indonesia menunjukkan kerja responsif selama melayani jemaah, dan respon ini terlihat saat petugas menangani keluhan dan kebutuhan bantuan jemaah. Ia menyebut dirinya bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan menerima undangan khusus, di mana undangan itu diberikan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi resmi. Menurutnya, kinerja petugas Indonesia sudah menjadi percontohan bagi negara lain, dan ini tentunya menjadi nilai positif bagi pelayanan haji Indonesia.

Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan

0: hewan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang polarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys, sudah belanja.
1: Bayangkan, betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Samarinda siang tuntas ya, menutup kebersamaan di edisi hari Jumat ini. Saya Rio Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan Fadel. Anda juga masih bisa mendengarkan siaran kami tentunya di aplikasi RRI Digital ataupun juga secara konvensional di Pro 1 RRI Samarinda. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.

0: 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 22 Mei 2026.
2: Kuasa hukum hak angket cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada tiga. Satu adalah legislasi, dua adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan.
3: Menyampaikan dukungan terhadap program prioritas kementerian, dan pemerintah Samarinda juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses pendidikan, transformasi digital pendidikan, penguatan karakter dan budaya lokal.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud sepakat menyetujui pengajuan hak angket DPRD Kaltim saat menemui massa demo 215 kemarin. Namun tidak dapat menginstruksikan fraksi Golkar untuk ikut menyentuh hak angket tersebut. Kita simak laporannya.
4: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengaku setuju terhadap pengajuan hak angket DPRD Kalimantan Timur saat menemui massa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dalam aksi demo 215 di kantor Gubernur Samarinda pada Kamis kemarin. Dalam dialog tersebut, Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erli Sopiansyah, menyampaikan dua tuntutan di hadapan Rudi. Pertama, massa meminta Rudi mengundurkan diri dari jabatan gubernur atau menginstruksikan fraksinya untuk mendukung hak angket.
5: Dan kami meminta kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya Gubernur Kalimantan Timur. Kedua, sebagai Ketua Partai Golkar di Kaltim, kami meminta untuk menginstruksikan fraksi Golkar untuk mendukung hak angket.
4: Menanggapi tuntutan tersebut, Rudi mengatakan dirinya mendukung hak angket sebagai bagian dari hak pengawasan DPRD. Namun, ia menegaskan tidak bisa menandatangani berita acara yang meminta dirinya mengarahkan fraksi Golkar untuk ikut menyetujui hak angket. Sebab menurut Rudi, proses menuju hak angket juga memiliki tahapan sesuai aturan ketatanegaraan.
2: Ya, saya dukung hak angket cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, tugas DPR itu ada tiga. Satu adalah legislasi, dua adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Satu, menyatakan pendapat. Dua, interpelasi. Ketiga baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung berdetak jantung.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan tuntutan massa telah diterima dan didengar langsung oleh pemerintah provinsi. Namun Sekda menyebut penandatanganan berita acara tetap memerlukan kajian yang tidak bisa diputuskan saat itu juga.
6: Tapi ini sebuah tuntutan, kita hormati tuntutan Bapak Ibu disampaikan di dalam forum didengar langsung oleh Bapak Gubernur. Demikian ya Bapak Ibu, tapi kalau akan menyampaikan silakan, tetapi untuk menandatangani tentu tidak serta-merta di dalam forum ini.
4: Dialog pun berakhir tanpa ada penandatanganan berita acara yang membuat massa merasa kecewa karena tidak mendapat kepastian. Akhirnya demo pun berlanjut hingga sekitar pukul 6 sore dan berakhir kondusif. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kalimantan Timur melakukan pengamanan aset daerah di kawasan lapangan bola di Jalan Pramuka. Penataan dilakukan secara kondusif setelah para pedagang kaki lima memilih meninggalkan area secara mandiri. Berikut laporannya.
7: Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Slamet Sugeng di Samarinda mengatakan kegiatan pengamanan aset dilakukan sebagai tindak lanjut penataan kawasan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di area lapangan bola di Jalan Pramuka yang sebelumnya pemerintah provinsi telah menyampaikan surat peringatan pertama kepada para pedagang kaki lima yang memanfaatkan lokasi tersebut. Menurut Slamet Sugeng, para pedagang menunjukkan sikap kooperatif dengan membongkar dan merapikan lapak dagangan mereka sebelum surat peringatan kedua diterbitkan. Kondisi itu membuat proses pengamanan aset berjalan lancar tanpa harus dilakukan tindakan penertiban lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Kalimantan Timur juga berdialog bersama tokoh masyarakat setempat terkait pengelolaan kawasan lapangan bola Pramuka ke depan. Pemerintah daerah berharap area tersebut dapat dikelola lebih profesional agar memberikan manfaat bagi masyarakat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD.
8: Alhamdulillah pengamanan lapangan sepak bola di Jalan Pramuka setelah seminggu yang lalu kita berikan surat peringatan pertama dan ini waktunya untuk menyampaikan surat peringatan yang kedua. Alhamdulillah pedagang kaki lima sudah pada merapikan lapak dagangannya sehingga alhamdulillah tidak perlu melakukan kegiatan yang lebih. Dan tadi sempat kita berbincang dengan tokoh masyarakat yang ada di Jalan Pramuka ini yang mengelola sepak bola, lapangan sepak bola. Beliau juga berharap agar lapangan ini dikelola secara profesional nantinya ke depan oleh Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dapat menghasilkan PHD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengamanannya sudah selesai, tinggal ke depan perencanaannya perlu kita diskusikan dengan tubuh lebih lanjut.
7: Subdit Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Timur Sugeng menambahkan, rencana pemanfaatan kawasan lapangan Jalan Pramuka akan dibahas lebih lanjut bersama dengan pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, optimal, dan berkelanjutan. RRI Rizky Multinata melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 melalui launching karya buku dan berbagi praktek baik pendidikan di Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
9: Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini dimanfaatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk memperkuat budaya literasi dan inovasi pendidikan. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 4 di Dikbud Samarinda itu menghadirkan kepala sekolah, guru, siswa hingga pemangku kebijakan pendidikan mengusung tema dari Samarinda untuk Indonesia. Bangkit bergerak berdampak dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kegiatan tersebut dirangkai dengan launching karya buku hasil kreativitas guru, kepala sekolah, dan siswa. Salah satu yang menjadi perhatian yakni karya dari SDN 007 Samarinda Ulu yang berhasil menerbitkan buku hasil tulisan siswa dan tenaga pendidik. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Dr. Ibnu Arabi mengatakan, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi momentum membangun semangat perubahan melalui pendidikan. Menurutnya, Samarinda siap menjadi bagian dalam kemajuan pendidikan nasional melalui praktik-praktik baik yang lahir dari daerah.
3: Menyampaikan dukungan terhadap program prioritas kementerian dan pemerintah Kota Samarinda juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses pendidikan, transformasi digital pendidikan, penguatan karakter dan budaya lokal, serta peningkatan kompetensi guru. Ini adalah bukan hanya seremoni saja, tapi adalah bukti kreativitas, inovasi, dan semangat untuk berubah.
9: Ibnu Arabi menegaskan pemerintah Kota Samarinda juga terus mendukung program prioritas pendidikan melalui penguatan literasi dan numerasi, transformasi digital pendidikan, penguatan karakter, serta peningkatan kompetensi guru. Ia menilai pendidikan bermutu harus dapat dirasakan seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Samarinda Ismail Latisi mengapresiasi lahirnya karya buku dari lingkungan sekolah. Menurutnya menghasilkan karya tulis hingga diterbitkan menjadi buku bukan hal mudah, terlebih melibatkan guru dan siswa dalam satu sekolah.
10: Untuk hari ini kegiatan yang luar biasa, tidak mudah kemudian menghasilkan karya, tidak mudah lagi kemudian ini dari satu sekolah, dalam hal ini kan dari kepala sekolah, guru-guru, kemudian siswa yang ada di SD 007 Samarinda Ulu. Kita berharap praktek baik ini, ya semangat baik ini juga kemudian bisa menular ke sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah yang lain juga kemudian fasilitasi baik itu kepala sekolah, ya guru maupun kemudian siswa-siswinya untuk bisa menghasilkan karya, gitu. Karya yang kemudian dipublish, karya yang kemudian bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi kita apresiasi luar biasa kemudian kepada
9: kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa semangat kebangkitan bangsa ini tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga lewat penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan budaya literasi sejak dini. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan budaya lokal sebagai bagian penting pembangunan di tengah perkembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penguatan budaya lokal melalui dukungan terhadap pelaku seni dan komunitas budaya di daerah. Upaya tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama para pegiat seni dan budaya dari berbagai suku dan daerah di Kalimantan Timur. Dalam audiensi tersebut, sejumlah paguyuban seni budaya menyampaikan masukan mulai dari pemanfaatan fasilitas kesenian hingga penguatan muatan lokal dalam dunia pendidikan. Para pegiat budaya juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pelestarian seni dan budaya lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengatakan, pelestarian budaya menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, terutama di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN.
12: Dengan kehadiran dengan dialog tadi, maka apa yang menjadi masukan itu jadi koreksi. Misalnya, taman budaya itu bisa digunakan sebagai tempat apresiasi seni bagi pelaku seni. Ya, kemudian kreatifnya juga demikian. Lalu tadi tentang arifat muatan lokal, bagaimana buku sejarah yang sudah ditulis oleh budayawan kita, itu kemudian bisa nanti dimasukkan ke perpustakaan yang ada di sekolah sekarang. Kurang lebih demikian. Jadi intinya, Pemprov tentu menerima dengan tangan terbuka, dan kita dorong tadi Pak Guyupan membentuk forum. Nah, sehingga forum itu menjadi perwakilan mereka untuk kemudian memberikan masukan kepada.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendorong Pak Guyupan Seni Budaya membentuk forum bersama. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi dan menyusun program pengembangan budaya daerah. Sri Wahyuni menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari komunitas seni budaya. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku budaya dapat memperkuat pelestarian budaya lokal di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar geladi siaga bencana banjir dan gelar pasukan serta peralatan tahun 2026 di Alun-Alun Ujoh Bilang yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir yang rutin terjadi di wilayah Mahakam Ulu. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk menjelaskan kesiapsiagaan bencana tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi budaya bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Posisi geografis Mahakam Ulu yang berada di sepanjang aliran Sungai Mahakam membuat daerah tersebut memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir. Sungai Mahakam tersebut disebut menjadi sumber kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga menyimpan ancaman yang perlu diantisipasi bersama. Pemerintah menekankan beberapa poin penting dalam penanganan bencana, diantaranya penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, agar setiap pihak memahami tugas serta perannya saat status darurat ditetapkan. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Menatap Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, atlet sprint Paser masih menjalani program mandiri dengan fokus penguatan fisik dan kecepatan. Kita simak laporannya.
13: Menatap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal diselenggarakan pada 14 November 2026 mendatang sebagai tuan rumah, Kabupaten Paser terus mengarahkan 64 pengurus cabang olahraga untuk menggembleng program latihan. Namun hingga kini belum ada program latihan yang intens dijalani oleh para atlet karena memang belum turunnya anggaran ke cabang olahraga. Seperti cabur atletik Paser kategori sprinter, kini masih dalam tahap program mandiri dan hanya latihan dasar. Sebagai pelatih, Agustinus Jari mengatakan, sementara ini ia hanya menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk mendalami latihan basic seperti penguatan dan kecepatan.
14: Ini lebih ke kita belajar tentang speednya, terus koordinasinya, ya kan? Lebih ke strength, speednya, powernya kita latih. Sama belajar untuk sementara kan saya cuma ada putri ada 4, jadi saya lebih dominannya ke mix ya. Jadi saya banyak belajar stafet juga untuk ini. Karena kalau untuk individu saya masih belum bicara banyak untuk saat ini.
13: Melihat kemampuan atlet yang dimiliki sementara ini, Agustinus mengaku belum bisa berbicara banyak soal targetan secara realistis untuk perolehan medali emas. Namun di sisi lain, jika nantinya sudah masuk pemusatan dan program khusus, maka dirinya meyakini sprinter Bumi Daya Taka bisa berbicara dan tampil baik di ajang multi-event Akbar 4 tahunan di Kaltim itu.
14: Saya enggak bisa menjanjikan berapa medalinya bisa nyampaikan, cuma sementara ini karena programnya juga masih secara fasilitas kita belum memadai banget, jadi saya belum tahu. Tapi kalau memang mungkin bisa target misalnya sekitar ada 2 atau 3, mungkin kita punya target secara 2 atau 3, mungkin kita punya target itu
15: 2 atau 3 mas?
14: Pas lah seperti itu. Sisanya kita berjuang di bawahnya karena persiapannya juga belum terlalu, secara fasilitas juga kita jauh bang, berat sekali.
13: Menurut Agustinus, program ini minimal harusnya sudah berjalan dari tahun lalu untuk mengasah kemampuan dan mengejar limit, sebab tidak mudah untuk mengejar 1 detik dalam beberapa bulan saja bagi seorang sprinter. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mashud sepakat menyetujui pengajuan hak angket DPRD Kaltim saat menemui massa demo 215 kemarin, namun tidak dapat menginstruksikan Golkar, maksud kami praksi Golkar, untuk ikut menyetujui hak angket tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 melalui launching karya buku dan berbagi praktek bagi yang baik pendidikan di Samarinda. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Empadel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

alam, sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak kita dapat

0: pada RI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda. Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Nah, pendengar, demikian tadi kita telah mendengarkan warta berita siang relay dari Pro 1 Samarinda. Kemudian kita sempat mendengarkan lagu-lagu nasional dan perjuangan. Saat ini saya membawa Anda di ruang dengar Anda khususnya untuk mendengar Pro Dangdut. Bagi pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di nomor telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523938.

0: Halo, selamat siang, Bang Wasu. Ya, Bang Wasu, gimana kabarnya, Bang Wasu?
1: Hujan di sini, baru habis hujan ini mendung.
0: Oh, tapi sudah hujan, Bang Wasu?
1: Sudah.
0: Di sini tadi juga barusan selesai hujan deras, Bang Wasu.
1: Di situ deras juga hujannya.
0: Hujan, Bang Wasu.
1: Sama juga di sini hujan deras juga.
0: Hujannya deras beserta angin, Bang Wasu.
1: Ini penyiar baru kah?
0: Oh, ini Ibnu, Bang Wasu.
1: Ya, yang baru penyiarnya.
0: Iya, Bang Wasu. Ini Bang Wasu mau request lagu apa, Bang Wasu?
1: Aku minta putar lagu Alay aja.
0: Alay?
1: Ya.
0: Alay. Penyanyinya siapa, Bang Wasu?
1: Hah?
0: Penyanyinya siapa ini requestnya?
1: Maka ada di situ biasa Alay, lagu Alay, Alay.
0: Alay, bentar Bang Wasu ya.
1: Satu salam untuk Ani. Semoga sehat. Dari rumah semoga sehat, putra kusut. Semoga sehat, Andre di Kuyung. Semoga sehat, Edi Permana. Semoga sehat, Siska di Kota Bangun. Semoga sehat, Ibu Dahlia garis diri Ibu Haji. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Untuk bang ini hati-hati pulang kalau hujan juga.
0: Iya, Bang Wasu. Terima kasih, Bang Wasu.
1: Apa ada kak? Lagunya.
0: Ini lagi dicari, Bang Wasu.
1: Alay dari anu kayaknya itu.
0: Oh, Alay ya, Bang Wasu?
1: Ya, Alay, Alay.
0: Oh iya. Baik, Bang Wasu, ini dicarikan lagu Alay.
1: Alay.
0: Ada, Bang Wasu.
1: Oh iya. Untuk abangnya hati-hati pulang ini ya. Ini musim. Ini mendung lagi, mau hujan lagi.
0: Iya, mau hujan lagi, Bang Wasu, ini juga ini.
1: Ada guntur juga. Ayo, selamat sore.
0: Selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore kembali, Bang Wasu.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, kita hadirkan untuk lagu pembuka ada Evi Tamala, nyanyian rindu. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14:49. Kita lanjutkan untuk program acara kita, yaitu adalah Pro Dangdut. Nah, bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu seputar lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 08 12 50 52.

0: Halo, Bro Dang, namanya apa?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Kakak?
1: Dengan Maya, Bro.
0: Dengan Maya.
1: Iya.
0: Di Berau.
1: Kakak. Enggak jelas suaranya.
0: Oh, suaranya kurang jelas kah?
1: Iya, dan kondisinya kali ini ya.
0: Oh, karena kami juga masih ada gangguan di pemancar kami, Kak.
1: Iya.
0: Ini mbaknya mau request lagu apa?

0: gimana?
1: Mbaknya mau request lagu apa ini? Mengenai lagu-lagu oh, ya? Dangdut.
0: Lagunya Happy Asmara. Happy Asmara.
1: Happy Asmara yang berjudul
0: Santai Aja Cuy.
1: Oh, Santai Aja Cuy.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Siapa salamnya untuk siapa juga?
0: Salamnya buat Bunda Eti, buat Mbak Felia, buat siapa? Buat semua aja deh, salam kenal ya.
1: Iya, baik.
0: Ini sama Bang siapa?
1: Ini lupa. Sama Bang Ibnu, Mbak.
0: Oh iya, Bang Ibnu. Udah dua kali rasanya langsung ganteng ya?
1: Iya.
0: Iya, doanya doa terbaik selalu buat Maya Monitor, buat iya. Abang Ibnu juga doa amin. Terbaik selalu ya.
1: Amin, terima kasih Mbak Maya.
0: Oke, okay, makasih waktunya, ditunggu lagunya Bang.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Maya dari Berau.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Ada Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Selamat mendengarkan.

0: yang bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
3: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 4 menit. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 55239 38.

Baik, berdengar tak perlu lama-lama lagi, langsung kita dengarkan di ruang dengar Anda. Ada Salahmu Sendiri dari Dirana Divarina Indra.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak Pak, Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya Pak, modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
3: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sendawar. Kembali kita lanjutkan mengenai Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523938.

Baik pendengar, tak berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan kembali spesial lagu dari Nela Karisma, ada Rindu, antara benci dan rindu. Selamat mendengarkan. This is one DJ.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 36 menit. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah pendengar, masih kami buka kembali di requestan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, melalui via telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523938.

0: Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu untuk azan asyar di wilayah Barong Tokok dan sekitarnya. Bagi pendengar yang beragama muslim, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kecamatan Barong Tokok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tandani ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
0: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
0: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
0: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

0: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
0: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
0: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:55. Saya akhiri sesi Pro Dangdut pada sore hari ini. Kemudian tepat pukul 16:03 kita akan mendengarkan Ekonomi Digital. Kita hadirkan kembali lagu-lagu seru di ruang dengar Anda mengenai lagu-lagu dangdut. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini kita memasuki program selanjutnya, yaitu adalah ekonomi digital. Nah, untuk informasi pertama, infrastruktur data perkuat daya saing bisnis ekonomi digital. Perusahaan teknologi sistem basis data terdistribusi, yakni OceanBase, terus mengembangkan layanan pengelolaan data dan transaksi masif yang Anda kenal, skalabilitas tinggi dan efisien. Head of Apache Solution Engineering dan India Business OceanBase, Banul Jamwal, mengatakan OceanBase lebih dari sekedar data platform yang mendukung operasional seputar awan dan aplikasi terkini. OceanBase dikenal juga yakni oleh perusahaan yang membutuhkan pengelolaan data dan transaksi tinggi di sektor keuangan yakni fintech dan membayar digital seperti Alipay, Touch Go Malaysia hingga Dana di Indonesia.

Di Indonesia, pengembangan infrastruktur data terus berkembang untuk menopang pertumbuhan masif ekonomi digital yang menjadi peluang bagi Ocean Base untuk mengambil peran dalam mengembangkan teknologi. Selain pengembangan teknologi juga pengolahan data, namun tiga hal terkait stability, avalanche, dan kompleksibel operasional masih menjadi tantangan pengembangan bisnis data terdistribusi.

0: membudayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

juga dengan informasi selanjutnya. Wah, ternyata untuk area Barung Tongko, Busur dan sekitarnya ini kembali diguyur hujan. Nah, buat pendengar dimanapun Anda berada, tetap berhati-hati, yang pastinya tetap yang lagi berkendara atau di luar rumah agar selalu safety. Nah, bagi yang beroda dua tidak membawa jas hujan, mantel, boleh untuk berteduh terlebih dahulu. Dan untuk yang membawa kendaraan roda 4 dan yang lebih, tetap berhati-hati, karena jika hujannya lebat maka jarak pandang mungkin agak sedikit terganggu ya. Jadi tetap berhati-hati dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan untuk informasi selanjutnya. Pajak ekonomi digital RI tembus Rp 52 triliun kripto menyumbang. Ingin tahu kelanjutannya dengan berita ini? Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik, berangkat kita lanjutkan dengan berita pajak ekonomi digital. RI tembus 52 triliun kripto menyumbang. Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai 52,4 triliun hingga 30 April 2026. Direktur Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Indiana Rismawanti menyebut penerimaan tersebut berasal dari pajak perdagangan melalui sistem elektronik PMSE, pajak kripto, pajak fintech, dan pajak pengadaan pemerintah berbasis sistem digital. Di mana jika dirinci lebih jauh, penerimaan terbesar berasal dari pajak pertambahan nilai PPN PMSE sebesar 39,94 triliun. Selain itu, penerima pajak kripto mencapai 2,3 triliun. Pajak fintech 4,88 triliun serta pajak sistem informasi pengadaan pemerintah SIPP sebesar 5,18 triliun. Hingga akhir 2026, DJP telah menunjuk 264 pelaku usaha PMSE sehingga pemungutan PPN PMSE sepanjang April 2026, DJP juga melakukan 2 penunjukan baru dan 1 pencabutan pemungut PMSE. Dua perusahaan yang baru ditunjuk sebagai pemungut PNN PMSE ialah HansiCorp dan Plexlecity AI. Sementara itu, DBJ mencabut status pemungut PMSE memiliki OpenAI sebagai bagian dari dasar penyesuaian administratif.

0: Stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
1: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:39 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Dan antara bahas Indonesia Open Network, dorong pondasi baru ekonomi digital yang lebih inklusif. Upaya Indonesia dalam memperkuat pondasi ekonomi digital nasional terus bergerak ke arah yang lebih inklusif dan terbuka. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa 12 Mei 2026, sejumlah pemangku kepentingan membahas potensi pengembangan Indonesia Open Network (ION) sebagai bentuk konsep infrastruktur digital publik tersebut yang dinilai dapat menjadi landasan baru bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia di masa depan. Pertemuan tersebut mempertemukan CEO dan antara Rosan Reoslani dengan Duta Besar India di Indonesia, Sandeep Chakravorty, serta Steering Committee ION dan CEO Indonesia Economic Forum. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
4: Pendengar setia Pro 1 Cendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.55 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita yang sebelumnya kita bahas. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital nasional, pembahasan mengenai infrastruktur digital terbuka muncul sebagai pendekatan baru yang dinilai dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem digital. Ahli-ahli pembangunan sistem yang tertutup dan terfragmentasi model ini menawarkan fondasi bersama yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pelaku, mulai dari perusahaan besar hingga usaha skala kecil dan menengah. Rosan Roslani menilai Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi digital generasi berikutnya. Menurutnya, transformasi digital tidak lagi hanya berbicara mengenai penggunaan teknologi terbaru, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat menghadirkan manfaat yang lebih merata. Pendengar, kita akhiri sesi ekonomi digital pada sore hari ini. Selanjutnya, tepat pada pukul 17, kita akan mendengarkan Lintas Banjar Nusantara, relay dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Jube. Apa kabar sore ini di Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau cuaca di Tarakan agak mendung nih Dewi. Bagaimana di Palangkaraya?
1: Mendung ya, kalau di Palangkaraya tidak menentu sepanjang hari ini Jube. Kadang panas, kadang hujan.
0: Baik. Ada informasi apa Dewi untuk pendengar kita sore ini?
1: Oke, Jube, sore ini terkait dengan Bulog Provinsi Kalimantan Tengah yang cek minyak kita di pasaran, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, baik Jube dan juga pendengar, Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan harga minyak kita. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
3: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi head di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. Ya 5,7.
4: Yang sudah disalurkan ya?
2: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter. Yang sudah kita salurkan.
5: Kalau 5 jutaan liter. Apa sesuai head atau
4: harga minyak kita, Pak?
2: Oh, harga minyak kita gini. Memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai head kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai head 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
3: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal menyebut, dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau head dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya tingginya minat warga kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
6: Harganya kan dari Bulog harganya 14.500.
4: Nah, dijual?
6: Dijual 15.700.
4: Berapa banyak?
6: 50 bal.
4: 50 bal. Nah, saat ini berapa terjual sudah?
6: Saat ini terjual sudah 25 bal.
4: Sisa berapa bal lagi?
6: Sisa 25.
4: 25 bal lagi lah. Ya. Itu cukup lah.
6: Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebanyak karena 188.
4: Dengan harga segitu pertambang gimana?
6: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualannya enak enak.
4: Banyak dicari orang?
6: Banyak dicari.
3: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, dan juga Jube, informasi dari Kota Palangkaraya kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Jubei. Apa kabar Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan tadi cuacanya mendung, kalau di Samarinda gimana nih Fadel?
1: Ya, Samarinda pagi tadi sempat diguyur hujan, kemudian tengah hari cerah, panas, kemudian sore hari ini luar biasa mendung ini rekan Jubei.
0: Oh, kirain luar biasa panas ya. Baik. Fadil, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ya, dari Samarinda ini terkait Sidak Bapokting Samarinda, pastikan harga pangan jelang Idul Adha masih stabil ya rekan Jubei.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jubei. Pendengar dan pemirsa RRI, Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Julfikar Ali.
2: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
3: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
4: Ada.
3: Biasanya berapa?
4: Biasanya 28.
3: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
4: Per ekor 30.000. Yang kecil.
3: Yang kecil.
4: Ayam kecil ini yang sekeluar.
3: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kira-kira?
4: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan. Kadang 25 kalau murah. Ada harga 35 kalau naik ayamnya kali 31.000.
2: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
5: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah apa ya, konsumsinya, konsumsi pembeli itu menurun. Menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun. Tapi masih di ambang batas, masyarakat masih aman.
2: Selain memantau pasar, pemerintah Kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan Jubei, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan menegaskan kalangan dan juga kelangkaan, maksud kami, minyak kita di pasaran disebabkan oleh distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
2: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan, Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Kuota untuk bulog sudah menipis, sementara kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum, sedangkan 40%-nya itu DMO-nya itu untuk khusus untuk bulog. Jadi yang 40% ini sudah sebagian besar tersalurkan, makanya mereka stoknya berkurang. Tapi ini memang stok bulog kayaknya lagi minimalis, makanya tidak ada tersedia minyak kita. Nah, sedangkan untuk yang dari distributor ada. Nah, itu yang 60% tadi, cuma sudah tersebar dari awal tahun. Nah, jadi ini
3: harganya gimana, Bu?
1: Kalau harga sebenarnya masih tetap. Hanya saja gini, karena di pasaran tempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis, jadi banyak pedagang beli di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali. Jadi istilahnya sudah kuat tangan, makanya harga itu jadi
2: Erni menegaskan, praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian informasi dari Bumi Pagontaka Kol Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama dengan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Jubay.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin Faiza?
1: Banjarmasin saat ini sudah mendung, tadi begitu terik ya, sinar matahari sangat panas.
0: Baiklah, ada informasi apa nih Faiza di sore ini?
1: Ya, kami punya informasi haji Jubay, seluruh kloter haji embarkasi Banjarmasin diberangkat.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaidah. Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026 tuntas. Kloter terakhir yang merupakan gabungan jemaah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah diterbangkan menuju Tanah Suci. Petugas kini fokus mempersiapkan jemaah menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporan Diki Munadi.
2: Embarkasi Banjarmasin resmi memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah tahun 2026. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diberangkatkan menuju Bandara Suci melalui Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani mengatakan, kloter 19 membawa 353 jemaah dan petugas haji yang merupakan gabungan dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan keberangkatan kloter 19, total jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jemaah dan 76 petugas. Edi menyebutkan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sudah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umroh wajib.
3: Kloter DDJ 19 ini terdiri dari beberapa kabupaten kota dan dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sebuah titik temunya yang sedikit, artinya perlu ada kekompakan di semua rombongan, di semua regu.
2: Sementara itu, jemaah kloter 19 M. Syarifuddin yang juga menjabat Sekda Prop Kalimantan Selatan mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama istri setelah menunggu antrian 14 tahun.
4: Nah, alhamdulillah ini sudah kita menunggu selama 14 tahun. Alhamdulillah ini kita bisa berangkat di ulir. Ini merupakan tahun terakhir. Tadi disampaikan oleh Kanwil Haji dan Umrah bahwa untuk tahun itu ada 8 kabupaten sisanya, kemudian dari Kalimantan ada 4 kabupaten, jadi ada 20 kabupaten.
2: Berdasarkan informasi PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat ini petugas haji memfokuskan persiapan jemaah untuk menghadapi fase Armuzna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Petugas juga terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi dengan memperbanyak minum air putih, menggunakan payung, topi, masker, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Jubaidah di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara yang sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dengar dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Apa kabar Wina? Nunukan sore ini bagaimana nih cuacanya?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan sore ini, hari ini ya cerah begitu Jube.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan Wina?
1: Baik, dari Nunukan, informasi akan kami hadirkan ini terkait banjir kiriman Malaysia berangsur surut, kemudian aktivitas warga mulai normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa RRI, banjir kiriman dari Malaysia yang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berangsur surut. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Aktivitas masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak banjir kiriman Malaysia kembali normal. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasanuddin mengatakan wilayah terdampak meliputi kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, dan kecamatan Sembakung. Namun hingga saat ini kecamatan Sembakung masih menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
3: Untuk kondisi banjir yang di 6 kecamatan sudah surut semua ya, kecuali di Sembakung ini kan kondisinya masih ada 3 desa yang tergenang, tapi kondisinya juga sebenarnya sudah mulai menurun juga, penurunan pagi ini ya. Dari pagi ukurannya 3,5, jadi masih ada ketinggian sekitar 50 cm dari posisi normal permukaan air.
2: Saat ini ketinggian air di Kecamatan Sembakung masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai setinggi 3 meter. Akibatnya 3 desa di wilayah tersebut masih terendam banjir. Bahkan di desa Atap, khususnya di RT 6 dan RT 7, warga masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas karena akses jalan belum terlihat akibat genangan air.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk aktivitas masyarakat, pemerintahan, sebenarnya masih jalan normal sejak banjir belum terlalu terdampak ya. Jadi sekolah, sejak air sendiri memang tidak ada limit, tetap sekolah untuk di wilayah itu, termasuk kantor kecamat, posisinya memang sampai posisi tertinggi kemarin di hari Senin Selasa itu air tidak masuk di gedung kecamatan.
2: BPBD Nunukan menyatakan tetap melakukan pemantauan dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca dan debit sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara, dan pendengar pemirsa. Demikianlah Lintas Banjar Nusantara edisi Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ngebut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Bu, ibu.
4: Wah, sudah pulang, Pak.
3: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
6: Wei pendengar setia Pro 1 Sendawar.
7: Demikian tadi hubungan kami dengan Pro 1 RRI Banjarmasin. Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Saatnya kita memasuki program selanjutnya, yaitu adalah Sendawar sore ini. Nah, pendengar, untuk informasi pertama yaitu adalah menjadi pribadi yang baik, proses panjang yang dimulai dari diri sendiri. Dikutip dari laman rri.co.id, menjadi pribadi yang baik kerap dianggap sebagai tujuan sederhana. Namun dalam praktiknya merupakan proses panjang yang menuntut konsistensi dan kesadaran diri. Nah, pendengar, lebih dari sekedar citra di mata orang lain, menjadi pribadi yang baik adalah perjalanan perbaikan diri yang berlangsung terus-menerus.

Proses ini berawal dari introspeksi, yakni kemampuan untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dengan rutin mengevaluasi sikap dan perilaku, seseorang dapat mengendali kelemahan sekaligus potensi yang bisa dikembangkan. Penerimaan diri menjadi kunci agar proses ini berjalan jujur dan tidak sekedar formalitas.

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
2: Baik pendengar persetia Pro 1 Sendawar, kita lanjutkan tentang menjadi pribadi yang baik, proses panjang yang dimulai dari diri sendiri. Selain proses berawal dari introspeksi, yakni dengan memperbaiki diri kita sendiri, menanamkan nilai positif juga menjadi pondasi utama. Sikap jujur, empati, rendah hati, sopan santun, serta toleransi perlu dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini tidak muncul secara instan, melainkan dibentuk melalui kebiasaan yang diulang secara konsisten.

dalam upaya perkembangan pola pikir atau growth mindset turut berperan penting. Individu yang memiliki pola pikir ini cenderung memiliki kesalahan sebagian dari proses belajar. Bukan kegagalan yang harus ditakuti, sikap ini membantu seorang untuk terus bertumbuh tetap terjebak rasa minder.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
3: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lewat 53 menit. Nah, masih melanjutkan di menjadi pribadi yang baik, proses panjang yang dimulai dari sejak dini. Dalam upaya perkembangan, pola pikir atau ground mindset turut berperan penting. Individu yang memiliki pola pikir ini cenderung memiliki kesalahan sebagaimana proses belajar. Bukan kegagalan yang harus ditakuti, sikap untuk membantu seorang untuk terus bertumbuh tanpa terjebak rasa minder. Dari sisi sosial, lingkungan pergaulan juga mempengaruhi pembentukan karakter. Berinteraksi dengan orang-orang yang membawa energi positif serta membangun relasi yang sehat dapat membantu seorang menjadi pribadi yang lebih baik. Kemampuan memanfaatkan juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Kemampuan memaafkan juga menjadi proses penting dari bagian ini. Dengan melepas dendam, seseorang dapat menjadi hatinya tetap terbuka dan tidak terbebani oleh emosional negatif. Meski demikian, menjadi pribadi yang baik bukanlah hasil akhir yang bisa dicapai dengan waktu singkat. Proses ini menentukan kegigihan, kesabaran, serta kemampuan untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Pendengar, demikianlah akhir dari berita atau sendawar sore ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan di zona petang tepat pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendewar, saatnya kita akan mendengarkan di program acara kita, yaitu adalah Zona Petang. Di sini kita akan mendengarkan lagu-lagu religi Islami serta pengajian.
1: Ketika mereka mendambakan dunia, kami mendambakan surga. Ketika mereka menuju 5 menara, kami menyatu di 1 menara. Ibuku, engkaulah surga 1 menara itu. Surga yang damai di tengah polemik yang ramai. Surga yang tenang di tengah politik yang mengguncang. Surga yang indah di tengah alam yang tertata. Surga yang teduh di tengah jiwa yang runtuh. Surga yang kokoh di tengah nilai yang roboh. Surga yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Itulah kenapa Trimurti selaku pendiri pondok memilih kata Darussalam, dengan harapan pondok ini bernuansa surgawi. Darussalam, engkaulah surga 1 menara.

0: kabar? Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: فمحونا آيات.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allah.

0: dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih, buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali informasi di Sendawar malam ini pendengar dengan sesi lensa olahraga ya, yang dimana akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia olahraga ke ruang dengar Anda nih pendengar. Dan informasi yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Mantan atlet timnas Putu Dini siap bangun voli pantai Kutai Barat di ajang Porprov Kaltim. Mantan atlet tim nasional voli pantai Indonesia Putu Dini Jasita Utami kini mendedikasikan dirinya untuk membangun pembinaan atlet di Kabupaten Kutai Barat setelah pensiun dari pelatnas perempuan kelahiran Gianyar Bali 8 Januari 1994 ini dipercaya oleh KONI Kutai Barat untuk melatih talenta lokal yang dinilai memiliki potensi besar menembus level nasional. Putu Dini yang memperkuat timnas sejak 2011 hingga 2022 memilih menetap di Kutai Barat setelah menikah. Keputusannya terjun langsung membina atlet muda bermula saat ia melihat potensi besar atlet daerah pada ajang Porprov Berau 2022 silam. Putu Dini turut didampingi sang suami Agustinus yang juga merupakan pelatih voli pantai Kutai Barat. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawa.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Masih terkait Pak mantan atlet timnas Seputu Dini yang siap membangun voli Pantai Kubar di ajang Porpov Kaltim pendengar, yang dimana disitu menjadi role model dan jaminan masa depan atlet. Putu Dini menceritakan saat pertama kali tiba di Kutai Barat, voli pantai belum banyak dikenal masyarakat yang lebih familiar dengan voli indoor atau 6 melawan 6. Namun di kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya bersama tim pelatih untuk berburu talenta muda dari bawah nih pendengar. Usaha tersebut perlahan membuahkan hasil manis. Sejumlah atlet binaan Kutai Barat kini berhasil menembus level provinsi, bahkan bergabung di Pelatnas.

Panjangnya di kancah internasional, termasuk raihan 2 medali perak SEA Games menjadi modal utama untuk memotivasi anak asuhnya. Dia ingin meyakinkan generasi muda Kutai Barat bahwa olahraga bisa menjadi jalan pintas menuju masa depan yang cerah jika ditekuni dengan disiplin. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang kini diangkat menjadi pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkat prestasi olahraganya. Untuk itu pendengar, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terutama dalam penyediaan venue latihan permanen agar kemampuan atlet berkembang maksimal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkob dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Kakek!
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
3: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Ya.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
3: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
6: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
5: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
6: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
5: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya mendengar masih terkait Voli Pantai ya di Kutai Barat nih. Bidik juara umum di Porprov Pasir, pendengar, optimisme pembinaan ini langsung ditargetkan pada target realistis terdekat. Tim voli Kota Pantai Kutai Barat membidik target besar yakni keluar sebagai juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim di Pasir pada November mendatang. Pelatih Voli Pantai Kutai Barat Agustinus menegaskan bahwa keyakinan ini didasarkan pada peta persaingan di Kalimantan Timur serta progres signifikan dari para atlet selama masa pembinaan jangka panjang, pendengar, untuk

pertandingan, yaitu kategori U21 2x2 dan U34x4. Menjelang pelaksanaan event, intensitas latihan pun mulai ditingkatkan pendengar dengan sokongan penuh dari KONI Kutai Barat serta hadirnya figur pelatih berlevel internasional seperti Putu Dini. Cabor voli pantai diharapkan mampu menjadi lumbung emas baru bagi kontingen Kutai Barat sekaligus melahirkan bintang-bintang baru di level nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di lensa olahraga selanjutnya pendengar masih tentang berita lokal Kutai Barat ya. KONI Kutai Barat siapkan dukungan maksimal. Perkembangan positif dan keseriusan jajaran pelatih ini mendapat apresiasi tinggi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kutai Barat pendengar. Ketua KONI Kutai Barat Alsius menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh bagi kemajuan cabang olahraga voli pantai, terutama dalam menetap ajang bergengsi di tingkat provinsi. Terkait harapan tim pelatih mengenai fasilitas latihan permanen, Alsius menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah agar infrastruktur yang memadai dapat segera terrealisasi demi menunjang prestasi atlet lokal. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi olahraga di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masuk Amerika juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih, Pak? Bahas apa?
4: Dengan banyak senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah. Ekonomi saat ini diantaranya soal nilai rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda

0: saat ini. Berbea juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan
0: sama
1: itu fundamental
0: karena
1: bagus sekali.
0: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
2: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%, jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
0: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17.16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17.49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam

0: disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya, ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
0: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Nah, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama, ya. Dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi, ya. Kalap dia mau dapat duit cepat, ya. Eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
0: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
4: Cukup. Ya, terima kasih Pak.
6: Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
7: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
6: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
8: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
8: Yang mulia hakim itu harus yakin betul itu betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
9: Sebelumnya saksi Pemahero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
10: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
9: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Puraraharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
12: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
11: Direktur Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung. Tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
13: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
11: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
14: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
15: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
14: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
16: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
14: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Thank you very much, Your Excellency.
3: Menjadi informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Stora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 hari sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
18: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retire, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pukul 20:31 ya, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Latif dengan topik cobaan besar yang menimpa umat Islam di akhir zaman. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukuru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi berkomunikasi melalui RRI Samarinda. Semoga melalui komunikasi berupa ceramah agama kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan rahmat serta ridanya. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan berusaha menghindar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saya ingin ketengahkan pada hari ini ialah menyangkut masalah fitnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mensinyalir bahwa di akhir zaman itu akan muncul fitnah laksana kopingan malam. Kalau tidak hati-hati dan tidak senantiasa memperbaharui imannya, maka bisa jadi kita akan terbawa oleh fitnah itu sehingga kita dirusak oleh fitnah itu, sehingga di pagi hari kita beriman, boleh jadi di sore hari kita menjadi orang yang kafir atau kufur. Peringatan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, badiru bil a'mali shalihat fasatakunu fitanun ka kita illailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Rawahul Muslim. Bersegeralah kamu beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kapan ada kesempatan beramal soleh terus? Ia meliputi amal-amal ibadah, amal-amal muamalah, dan segala-galanya. Karena dia adalah merupakan benteng daripada fitnah-fitnah yang akan datang di belakang hari. Pasata kunu pitanungka kita illaili akan datang suatu fitnah laksana gelap malam. Yusuhibihur rajulu, seorang laki-laki di siang hari mukminan. Di pagi hari mukminan, mukmin wayumsi kafiran, dan di sore hari dia kafir. Wayumsi mukminan wayusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, tapi di pagi hari dia menjadi kafir. Ya bi udinahu bi aradi minad dunia, karena dia tukar agamanya dengan sedikit daripada dunia. Akhir-akhir ini kadang kita tidak masuk akal, bahkan kita terkejut dengan fitnah-fitnah yang mengunak beberapa pemimpin-pemimpin kita yang notabene pemimpin itu kita yakini sebagai seorang muslim yang baik. Tetapi karena cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mempunyai amunisi untuk menangkal cobaan itu kurang, maka dia terjerumus.
Oleh karena itu, sebelum kita tampil sebagai public figure atau menjadi pendakwah dan lain-lain sebagainya yang dikenal orang banyak, kita harus berbekal dengan ada 5 amunisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Yaitu amunisi yang pertama, yaitu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah, ya ayyuhal muddatsir kum fa anzir, bangun dan beri peringatan. Tampil sebagai figur publik. Apa yang kamu bawa? Warabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu. Indamakan besar itu di dalam bahasa Arab itu, kalau kabirun besar, akbar lebih besar. Maka oleh karena itu melalui zikir-zikir kita, selalu kita diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam salat juga diulang-ulang, supaya mantap di dalam hati sebagai amunisi untuk menangkal daripada cobaan-cobaan dan fitnah yang akan datang dan pasti datang untuk mencoba kita sejauh mana keteguhan iman kita. Sebab nantilah kalau sudah dicoba orang itu baru bisa diketahui apakah kuat imannya atau tipis imannya. Kemudian amunisi yang kedua, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Secara lahir, kalau kita mau sholat, itu dibersihkan pakaian kita dari najis dan hadas. Tapi kata orang Arab, bukan itu saja pakaian. Mata pakaian, hati pakaian, tangan pakaian. Terutama hati kita bersihkan. Hati kita dengan menanam kebesaran-kebesaran Allah. Sifat kebesaran-kebesaran Allah di dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah terpengaruh. Wasiyabah kepada Tahir. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita bersihkan jiwa kita dengan nawaitu lillahi ta'ala semata, yaitu berniat seluruh pekerjaan yang kita kerjakan selalu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amunisi yang ketiga, warruju zafahajur, tinggalkan maksiat. Seluruh ia berbau maksiat, yang nyata-nyata maksiat, fahjur, tinggalkan. Jadi yang dinamakan muhajir itu, al-muhajiru man hajar manahallahu an. Yang dinamakan muhajir itu ialah yang senantiasa hijrah hatinya dari perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, wala tamnun taksir. Janganlah engkau memberi karena mengharap balasan yang banyak. Jangan berbuat karena riyah. Kita bisa riyah hanya riyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibiasakan salat malam untuk riyah kepada Allah, hanya memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat untuk Allah. Tapi kalau kita berbuat diketahui oleh orang banyak, maka di situ kita harus meniatkan bahwa hanya berbuat karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun taksir, jangan berbuat dengan memberi karena mengharapkan riya, mengharapkan pujian, mengharapkan pembalasan dari orang yang lebih banyak daripada apa yang kita sumbang. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu bersabarlah. Menurut Imam Ghazali, sabar ini meliputi ada 3. Pertama, sabar taat. Taat menjalankan Allah, perintah Allah itu diperlukan kesabaran. Karena kadang tidak bisa konsisten, tidak bisa berkelanjutan, tidak bisa istiqamah tanpa ada kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu menanam bahwa segala sesuatunya itu kita berusaha bersabar karena hendak mengharapkan pujian dan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar berani menghadapi musuh yang menakutkan tanpa ada kesabaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan kecut. Maka kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jiwa terancam, badan bercerai-berai, tetapi demi untuk menegakkan kalimatullah, kalimatullahil ulia,
itu di, harus diperlukan kesabaran. Tanpa ada kesabaran, nyali akan hilang. Maka oleh karena itulah para sahabat yang telah dibekali lima amunisi ini di dalam menghadapi cobaan-cobaan, walaupun besar cobaan itu, godaan itu, senantiasa dia selamat karena selalu bersandar kepada lima amunisi ini, selalu berada, merupakan ajimat baginya atau pakaian baginya. Ada sahabat setelah berkecamuk perang di Uhud, di mana bergelimpangan mayat, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina ana ya Rasulullah? In kutiltu." Rasulullah menjawab, "Anta fil jannah." Maka dia maju dengan kesabarannya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak karena tidak memiliki amunisi ini atau tidak menanamkan di dalam hatinya lima zimat ini, sehingga kadang hanya cobaan sedikit sudah gugur. Dicoba dengan keuangan yang tadinya konsisten, yang tadinya dipercaya oleh masyarakat, penegak hukum, tapi akhir-akhirnya mencengangkan karena dia juga terlibat, dia juga dapat diciduk atau diambil oleh KPK karena tidak tahannya terhadap min aradid dunia tadi, min aradid dunia, dari perhiasan dunia yang sedikit itu. Jadi dia konsisten di pagi hari, sorenya perbalik karena ya bi adinahu bi aradid minat dunia, dia dibeli dengan sedikit harga dunia. Karena memang masalahnya dunia ini adalah manis, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya khulwatun qadiratun." Sesungguhnya dunia ini manis, hijau, asri. "Wa innallaha ta'ala mustakhlifakum fiha," dan sesungguhnya Allah taala mustakhlifakum fiha, menjadikan kita sebagai penguasanya. "Fayanzuru kaifa ta'lamun," maka Allah akan mau melihat bagaimana kita berbuat. Ada di akhir hadis ini kita diwanti-wanti oleh Rasulullah, "Fattaqud dunya wattaqun nisa," takutlah kamu terhadap cobaan dunia dan cobaan perempuan. Ini yang sering menggugurkan kita dan para pejabat kita dan siapapun, termasuk ulama kalau kurang-kurang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu tidak membekali dirinya dengan lima pesan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, maka kapan waktu kita akan diencer oleh fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan dari luar. Untuk itu hadirin yang berbahagia, mari kita berpegang teguh kepada amunisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mau menjadi pejabat publik atau apabila kita menjadi orang yang ternama dan lain sebagainya, sekalipun juga tidak kita perlu berbekal dengan ini, yaitu besarkan Tuhanmu, Allahu Akbar, besarkan Tuhanmu, karena hanya Allah yang memiliki akbar, selain daripada itu kecil. Kemudian bersihkan jiwamu, wasiyaba kepada tahir, bersihkan nawaituh, itu harus selalu lillahi ta'ala, karena dunia ini hanya sementara, kemewahan dunia, keuntungan dunia hanya sementara. Rasulullah menggambarkan mad dunia fil akhirah, tiadalah perbandingan dunia dan akhirah, illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu, melainkan seperti orang, salah seorang memasukkan jarinya fil yamih, di dalam lautan yang besar, panzur bima yarju'u, maka apabila dicabut itu tangan dari lautan yang dalam ini, maka sedikit saja yang melekat di tangan ini, itulah nilai dunia yang selalu mempesonakan kita, yang selalu menjerumuskan kita kalau kita tidak kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja.

0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Ikatan Saudara Produksi RRI Padang. Selamat mendengarkan.
2: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh.
1: Bim,

0: Belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang, aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa di Ngobras, kami akan hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi di Ngobras yang pertama pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Komunitas Greenneck ajak anak muda peduli lingkungan lewat aksi kreatif. Komunitas Greenneck mengajak generasi muda lebih peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim melalui berbagai kegiatan kreatif dan edukatif nih pendengar. Founder Greenneck Kak Lee mengatakan pendekatan kepada anak muda perlu dikemas secara menarik agar mereka lebih tertarik mengikuti aksi lingkungan. Menurutnya nih pendengar, komunitas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda, salah satunya melalui program Climate Action Space yang menjadi wadah diskusi dan edukasi mengenai aksi iklim. Dalam program tersebut pendengar, peserta diajak melalui aksi sederhana selama 2 pekan. Aksi tersebut diantaranya mengurangi penggunaan plastik, membuat titik pengumpulan sampah hingga kampanye lingkungan di media sosial. Kak Lee mengungkapkan masih banyak anak muda yang belum memahami isu perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pendengar, edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan media sosial. Ia juga mengajak masyarakat memulai langkah kecil dalam menjaga lingkungan seperti membawa tas belanja sendiri, mengurangi sampah makanan, menggunakan wadah guna ulang hingga menanam tanaman di rumah. Menurutnya pendengar, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam melestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Informasi di Ngobrol selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Komunitas Pangkalan Ojek YK Bubak Sumba Barat resmi deklarasikan kepengurusan. Komunitas Pangkalan Ojek YK Bubak resmi mendeklarasikan pembentukan organisasi mereka di Rumah Makan Cemara, Kelurahan Weikoru, Kecamatan Kota YK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Komunitas Pangkalan Ojek YK Bubak, Tolentino Da Costa, bersama para anggota ojek pangkalan yang hadir dalam deklarasi tersebut pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam deklarasi jadi pendengar, Komunitas Pangkalan Ojek YK Bubak menyatakan komitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang baik kepada masyarakat. Selain itu, komunitas tersebut juga siap mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Sumba Barat melalui pelayanan transportasi yang tertib dan bertanggung jawab. Komunitas tersebut menegaskan kesiapan mereka dalam membantu serta memudahkan layanan transportasi bagi warga yang membutuhkan. Para pengemudi ojek pangkalan berharap keberadaan komunitas ini dapat menjadi wadah kerjasama sekaligus memperkuat hubungan antara pengemudi ojek dan masyarakat di YK Bubak serta sekitarnya. Mereka menilai akses transportasi yang baik menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas warga sehari-hari di Kabupaten Sumba Barat. Semangat kebersamaan tersebut disampaikan dalam slogan komunitas yakni Salam Satu Aspal. Koordinator Komunitas Pangkalan Ojek YK Bubak atau Lentino Da Costa pendengar mengatakan bahwa kegiatan deklarasi ini juga bertujuan mempererat solidaritas antar anggota ojek pangkalan yang beroperasi di YK Bubak dan sekitarnya. Ia berharap komunitas tersebut dapat menjadi wadah persatuan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Membangun budaya pangan aman melalui pemberdayaan komunitas. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Jakarta menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Komunitas Desa Kelurahan sebagai bagian dari dukungan terhadap program Desa Kelurahan Pangan Aman tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak Rabu 20 Mei 2026 ini dilaksanakan di 3 wilayah Jakarta Pusat, yakni Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Keramat, dan Kelurahan Tanah Tinggi. Program tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan di lingkungan sekitar. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta, Sofiani Chandrawati Anwar, menjelaskan bahwa pemberdayaan komunitas menjadi strategi penting dalam membangun budaya pangan aman di tengah masyarakat. Menurutnya, komunitas memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan pangan yang sehat dan aman bagi keluarga maupun konsumen. Pendengar, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 20 peserta dari masing-masing kelurahan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, remaja, komunitas sekolah, pelaku usaha pangan siap saji, retail pangan, hingga industri rumah tangga pangan atau IRTP. Melalui pelatihan tersebut, pendengar, BBPOM di Jakarta berharap masyarakat mampu memahami dan menerapkan praktik keamanan pangan yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan usaha pangan yang dijalankan. Sementara itu, pendengar, Lurah Kebon Melati Randy Wijaya Saputra menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksana kegiatan yang dinilai membawa manfaat besar bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi tampak hidup dan penuh antusiasme. Para peserta aktif bertanya serta berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pangan di lingkungan masing-masing nih. Berdengar, kegiatan BIMTEK pun berjalan lancar dan diharapkan mampu menjadi langkah berkelanjutan dalam membentuk komunitas pangan aman yang tangguh, berdaya, serta mampu menjadi pelopor perusahaan, maksud kami pelopor perubahan bagi masyarakat di wilayah Jakarta Pusat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
5: Iya kah? Terus gimana?
4: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
5: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
4: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
5: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
6: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

Informasi di Kopra selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Pemkot Kupang dorong anak muda jadi pencipta teknologi. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Gosgrova Frankis, menegaskan kehadiran kompetisi robotik bukan sekedar perlombaan teknologi, melainkan sebuah titik awal perubahan cara berpikir generasi muda di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan ke depan. Ketika menghadiri opening ceremony Velocity Robotic Competition 2026, Wakil Wali Kota Kupang Serena Frankis mengatakan kehadiran kompetisi robotik menjadi kompetisi robotik pertama berskala besar di Nusa Tenggara Timur yang mempertemukan dunia pendidikan, pemerintah, akademisi, dan komunitas teknologi dalam satu gerakan bersama membangun generasi inovator muda. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Frankis juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi dalam menjawab persoalan di tengah masyarakat di Nusa Tenggara Timur termasuk di sektor pertanian. Menurutnya pendengar, teknologi harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTT. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras di malam hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan berjumpa di program Siar Ruang Rindu, tepatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an, kesayangan kita semua tentunya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program Siar Ruang Rindu nih pendengar, tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa di Ruang Rindu kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu keruan dengan Anda. Ada dari Ebit G. Adi ya, LG SOK Pagi, selamat mendengarkan.

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjaman Nankai Jepang pada tahun 1946.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada LG Esok Pagi dari Ebi TGAD dan juga Jangan Kau Samakan dari Kirei. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu ya gabungannya tuh pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini untuk request lagu-lagu nostalgia Indonesia ya, tahun 80-90an kesayangan Anda tentunya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa nih pendengar. Selamat malam Ruang Rindu katanya. Selamat malam kembali ya buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request lagunya Pance dengan judul Kekasih ya. Buat Bang Bagusnya, selamat malam, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan nih lagunya buat Kak Ani di Ongko Asa ya, lagunya Pance yang berjudul Kekasih. Ditunggu lagunya Kak Ani.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Dek, kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak nggak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu lagi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Kekasih dari Panci Pondang, cover by Dila Novera ya, dan juga Malam Pertama dari Krisi itu pendengar. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22:36 ya, yang itu artinya masih ada kurang lebih 24 menit ke depan Haruah Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk, kau.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar Malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar Malam ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kementerian ATR BPN jadi bagian Satgas PKH, siapkan kapasitas hukum dan tata kelola. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan, maksud kami Pertanahan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan yang diwujudkan salah satunya melalui keterlibatan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH di Kejaksaan Agung Jakarta ya pada Kamis 21 Mei 2026. Rapat tersebut membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola PT Agrina Sepalma Nusantara di wilayah Sumatera. Menurut Menteri Nusron, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH menjadi fondasi tata kelola kawasan hutan. Sebelumnya Satgas PKH telah berulang kali berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai 11 triliun rupiah dan menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal pendengar. Sejumlah izin perusahaan pun telah dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Semua ini dilakukan untuk menjaga tata kelola atas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Huruf A titik satu. Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Pembekalan di Sesko TNI, Menhan tekankan kepemimpinan dan strategi pertahanan. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin ya memberikan motivasi serta pembekalan strategis kepada perwira siswa Dikrek LV Sesko TNI TA 2026 di Gedung Graha Widya Adi Brata, Sesko TNI Bandung, Jumat 22 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut pendengar, Menhan memaparkan pentingnya peran Sesko TNI sebagai pusat pembentukan kepemimpinan militer dan nasional di masa depan. Menhan menegaskan bahwa para siswa di Dikrek LV Sesko TNI merupakan perwira pilihan yang harus mampu menjaga nilai-nilai kepemimpinan, memahami dinamika pertahanan negara, serta memperkuat line of command dan unity of command ya dalam setiap pelaksanaan tugas. Menhan juga turut menekankan bahwa TNI harus terus memperkuat strategi pertahanan negara melalui konsep defensif aktif dan penguatan doktrin pertahanan yang adaptif terhadap perkembangan ancaman global. Menhan menjelaskan bahwa pertahanan negara merupakan safety belt bagi keberlangsungan pembangunan nasional, sehingga TNI dituntut memiliki kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan dalam menghadapi berbagai tantangan strategis. Menhan juga menyoroti pentingnya integrasi ya kekuatan matra darat, laut, dan udara melalui konsep Trisula Nusantara guna menjaga stabilitas nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait pembekalan di Sesko TNI ya. Menhan tekankan kepemimpinan dan strategi pertahanan tadi pendengar. Selain itu pendengar, Menhan juga menjabarkan arah pembangunan kekuatan TNI ke depan yang meliputi penguatan batalion infanteri teritorial, pembangunan ya, modernisasi alutsista, peningkatan sistem pertahanan udara, hingga pengembangan kekuatan maritim dan udara nasional. Menhan juga menegaskan bahwa pembangunan kekuatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk ke

oleh Menhan RI sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia TNI. Pada penghujung sesi, Menhan menegaskan pentingnya nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme sebagai bekal utama prajurit TNI dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Menhan berharap para siswa Sesko TNI mampu menjadi pemimpin berintegritas yang melanjutkan perjuangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Turut hadir juga pendengar mendampingi Menhan RI yaitu Kabalokhan Kemhan ya, Kabakatnas Kemhan, Dirjen Strahan Kemhan dan Mejen TNI Purna Sudrajat Biro Infohan Setjen Kemhan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
3: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan resiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di Sendawal Malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Korlantas Polri resmi luncurkan SIM digital berbasis aplikasi. Korlantas Polri resmi luncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rekernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono STK IKA Polri pada Jakarta ya pada Jumat 22 Mei 2026. Dirjen Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menjelaskan digitalisasi SIM bagian transformasi pelayanan publik nasional. Program tersebut dikembangkan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Implementasi penuh SIM digital bertujuan mempermudah pemeriksaan lalu lintas tanpa menunjukkan kartu fisik. Petugas nantinya melakukan pengecekan langsung melalui sistem terpusat Korlantas Polri. Sistem digital tersebut juga terintegrasi dengan layanan perpanjangan SIM secara daring dan notifikasi masa berlaku. Selain itu pendengar, aplikasi terkoneksi dengan sistem elektronik Traffic Law Enforcement atau ITLE ya. Korlantas Polri menegaskan implementasi penuh SIM digital masih menunggu kesiapan regulasi dan infrastruktur nasional pendengar. Karena itu masyarakat tetap diimbau membawa SIM fisik sebagai cadangan selama masa transisi. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sebuah cerita nyata dari pengalaman seseorang. Ketika seseorang tersebut tak sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Bersyukur. Ia mendengar lagu itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama hidup dia sampai saat ini selalu dihadapkan pada kegagalan dan kegagalan. Seseorang itu pun berpikir, kenapa dia harus hidup dan mengalami semua ini? Lebih lanjut dia pun menceritakan, di balik hidupnya ada satu hal yang dia lupakan, yaitu bersyukur. Dia mengatakan hanya selalu melihat kegagalan yang dialami, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi tiap detik hidup yang dia alami. Selama ini dia tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan.

Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, karena di dalam rasa bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua.

Kenapa di dunia ini nasib orang berbeda-beda atau profesi orang berbeda? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penyiar. Kenapa ada yang menjadi tukang sayur? Bahkan ada orang yang profesinya menyemir sepatu orang. Ya, jika hal itu semua tidak ada orang yang bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat, maka di dunia ini bisa dipastikan orang akan saling cakar-mencakar karena merasa tidak adil. Namun jika kita pandai bersyukur, segalanya akan terasa indah. Dengan bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua. Mari kita mencoba menjadi orang yang pandai bersyukur.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan kita pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini akan bersama Kementerian Agama Kota Samarinda yang membahas seputar kemuliaan dalam pengorbanan. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan sajian musik informasi akan temani hingga pukul 9 kami hadir dengan paket Beranda Astacita. Hari ini akan membahas seputar sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ekonomi baru daerah. Itulah serangkaian program untuk temani pagi hari Anda. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital dan juga semakin dekat dengan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran daripada berzikir dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, Tausiah, dan Murotal

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Daud.

0: orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dengan sajian Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Hari ini bersama dengan Kementerian Agama Kota Samarinda, kami sapa ada Ustadz Dr. Haji Ikhwan Saputra, Eskom MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, berjumpa lagi ini di udara, walaupun di udara ya Ustadz, ya sehat Ustadz?
4: Alhamdulillah.
3: Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat, nanti juga bisa mengikuti sajian ini, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Ikhwan. Pendengar, Anda bisa mengikuti menggunakan aplikasi RRI Digital di kolom live chat ataupun juga jalur telepon kami di 736-566-743-495, pesan singkat WhatsApp 0811-5544-976, serta pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik hari ini adalah kemuliaan dalam pengorbanan. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ikhwan Saputra. Silakan Ustadz.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina amin sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Senang sekali saya, Dr. Haji Ikhwan Saputra, bisa menemani Anda di frekuensi radio bagi para pendengar sekalian di mana saja berada, baik secara langsung mendengarkan RRI Pro 1 Samarinda ya, atau yang online sekarang ada di Mutiara Pagi hari ini tanggal 23 Mei 2026 di hari Sabtu. Para pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dalam hidup ini kita semua juga adalah sama-sama seperti seorang pejalan atau seorang musafir yang kadang lelah, kadang tersesat, kadang butuh pengingat. Dan kali ini izinkan saya menjadi teman seperjalanan sejenak, bukan untuk menunjukkan jalan, karena pun saya masih mencari juga. Tapi mari kita bersama saling berjalan, berbagi bekal, berbagi hikmah di tengah perjalanan yang panjang di dunia ini. Di sini saya juga bukan seorang pemandu, melainkan sama teman seperjalanan. Mari kita berbagi bekal, berbagi peta pengalaman kita, saling menguatkan untuk melangkah. Kita belajar bersama, menjernihkan pikiran yang bingung, melapangkan jiwa yang sesak. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah kemuliaan dalam pengorbanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ilmu itu adalah milik Allah dan hikmah itu tersebar di mana-mana. Subuh ini saya hanya ditakdirkan penyambung lidah menyampaikan sedikit ilmu dari lautan ilmu yang dari Allah yang Maha Rahman Rahim yang tidak bertepi. Saya yakin di antara Anda semua, di antara para pendengar, ada yang ilmunya jauh lebih tinggi, amalnya jauh lebih banyak. Maka dari itu mari kita niatkan pertemuan ini sebagai majelis di mana kita saling belajar dan mengambil ibrah. Saya belajar dari proses menyampaikan, kita semua belajar dari proses mendengarkan dan merenungkan. mari saling belajar. Bismillah, kita mulai. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita memasuki hari-hari kurban, hari-hari yang mengajarkan satu pesan besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalahu taqwa minkum. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah kepadanya ini dalam hal ini Allah, adalah ketakwaan itu. Ayat ini menegaskan Allah tidak butuh hewan kurban, hewan sembelihan kita. Allah melihat hakikatnya, Allah melihat esensi dari pengorbanan kita, yakni apa? Yakni takwa. Ibadah kurban bukan sekedar ibadah ritual dalam menyembelih saja, menyembelih hewan saja. Bahkan daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, karena kurban itu bukan sesajen dan Allah tidak butuh darah dan daging, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita. Apa itu ketakwaan? Itu sikap kita melawan rasa cinta terhadap harta, kikir kita, melawan rasa kikir kita. Dengan berkurban kita menjadi peduli dan berbagi kepada fakir, miskin, serta duafa. Guna apa? Guna mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban ini menguji sejauh mana seorang hamba rela mengorbankan sesuatu yang dicintainya demi mematuhi, mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban yang dilakukan dengan ketulusan akan menjadi amalan yang diterima di sisinya. Sahabat pendengar radio yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan apalagi di era kita hari ini, kita hidup di zaman yang sangat cepat, zaman yang mengajarkan manusia untuk terlihat berhasil secepat mungkin. Media kita, media sosial dipenuhi pencapaian. Orang ingin dilihat tampak sukses, tampak berhasil, tampak liburan di sana sini, ingin dipuji, ingin dihormati. Tapi ada satu hal yang sering tidak terlihat. Di balik setiap kemuliaan selalu ada pengorbanan. Tidak ada keberhasilan tanpa proses, tidak ada kematangan tanpa ujian, tidak ada kemuliaan tanpa kesediaan memberi sesuatu dari diri kita. Dalam Islam mengajarkan itu dengan sangat mendalam. Tantanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Jadi maka sebagian besar apapun harta dan infak yang kita keluarkan tidak akan bisa dijadikan tebusan agar bebas dari azab Allah. Pada ayat tadi yang saya baca tadi, antara Rabiul tadi, pada ayat ini dijelaskan tentang harta yang kita infakkan hendaknya itu bermanfaat, harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebaikan paling utama sempurna sebelum kamu menginfakkannya. Dengan apa? Dengan cara yang baik dan tujuan yang benar. Sebagian harta yang kita cintai sebaiknya kita pilih yang bagus, jangan yang baik, yang sudah tidak layak atau tidak pantas. Dan apapun yang kamu infakkan tentang itu, Allah Maha mengetahui apa niat dan tujuan kita berinfak. Apakah karena ingin dipuji atau ingin dilihat orang atau riya, ingin dipuji atau didengar dalam hal ini sum'ah, atau semata-mata karena Allah. Jika infak yang dilaksanakan hanya karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ayat ini luar biasa. Allah tidak mengatakan berikan sesuatu yang tidak penting bagi kalian, tapi Allah mengatakan berikan sesuatu yang dicintai. Dalam hal ini, karena pengorbanan yang bernilai adalah ketika hati ikut diuji. Dan dalam hal ini kita sudah sering, dan apalagi di momen Idul Adha ini atau Hari Raya Idul Adha, contoh teladan kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian karena ketaatan dan pengorbanan beliau yang luar biasa. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kurban dan pengorbanan, maka kita akan sampai kepada sosok yang agung dan mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan mulia karena kekayaan, karena tergolong Nabi yang kekayaannya tidak begitu luar biasa juga. Bukan karena jabatan beliau, bukan karena popularitas beliau, beliau karena ketaatan beliau yang dikenang orang, dikenang sampai hari ini. Apa ketaatan beliau itu? Bayangkan seorang ayah, seorang orang tua yang sudah sangat lama menanti kehadiran anak yang diidamkan selama ini, bertahun-tahun berdoa, bermunajat siang dan malam, menunggu dan berharap menerus, lalu Allah menghadiahkan beliau seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Menurut riwayat, waktu itu ketika peristiwa ini terjadi lebih kurang berumur 13 tahun, tapi ketika cinta itu tumbuh, Allah justru menguji beliau. Kalau anak umur 13 tahun itu lagi dekat-dekatnya nih, lagi tahapan apa? Kemistrinya tuh sangat dekat dengan orang tua. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa cinta tertinggi seorang mukmin harus kepada Allah, bukan pada orang lain, bukan pada dunia, bukan pada harta, bukan pada pasangan dan seterusnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini lulus dalam ujian itu. Allah berfirman, "Inna hadza lahu balaul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Jadi beliau itu memang diuji dalam ketaatan dan beliau lolos. Kita belajar sesuatu. Kadang yang membuat manusia sulit maju bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi terlalu kuatnya keterikatan pada kenyamanan. Tak tahu bahasa hari ini, nyaman di zona aman. Hari ini banyak orang ingin berubah, banyak ingin, tetapi tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk. Banyak yang ingin hidup tenang, tetapi tidak mau meninggalkan iri hati. Banyak yang ingin sukses tapi malas disiplin. Banyak yang ingin dihormati tapi enggan memperbaiki akhlak diri. Padahal setiap kenaikan hidup membutuhkan pengorbanan. Dalam kehidupan, manusia yang besar adalah manusia yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, dan jihad terbesar sering bukan melawan orang lain, tetapi melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, itu yang terjadi. Dan kita juga bisa mengambil contoh bagaimana pengorbanan orang tua kita yang dalam diam, mungkin mereka mungkin tidak bercerita dengan kita bagaimana pengorbanan orang tua. Pendengar yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita ingin melihat bentuk kurban yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, lihatlah orang tua kita. Ada ayah yang bekerja dalam diam, tubuhnya mungkin lelah, pikirannya mungkin berat, tapi ketika pulang ke rumah ia tetap berusaha tersenyum. Ataupun ada ibu yang mungkin tidak pernah mengeluh, tapi diam-diam mengorbankan waktu tidurnya, mengorbankan tenaganya yang tersisa, bahkan kadang impian pribadinya dikorbankan demi siapa? Demi anak-anaknya. Hari ini banyak yang mengenal wajah influencer atau wajah populer, apa ya, tracing ya, sekarang lebih sering daripada membaca wajah orang tuanya. Bagaimana raut muka orang tuanya, apakah dia ini memang gembira kesungguhan atau gembira supaya kelihatan gembira di hadapan anaknya saja, atau banyak beban hidup yang membebaninya sehingga dia tidak begitu banyak bicara. Kita hidup di zaman ketika orang mudah mengucapkan love you di media sosial, tetapi sulit meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang tua sendiri, berbagi perasaan, berbagi cerita-cerita yang tidak terlalu berat, kadang cerita-cerita ringan saja. Padahal kemuliaan seorang anak bukan hanya pada gelarnya, tetapi pada baktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridha walidayhi, ridallahi fi ridha walidayhi. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Kadang ada orang yang mengejar kesuksesan, keluar kota, keluar negeri, kesana kemari, mengejar karir besar, tetapi apa? Tetapi lupa menelepon ibunya, tetapi lupa menanyakan kabar ibunya. Padahal orang tuanya juga tidak mengharapkan kiriman uang ataupun kiriman apapun. Yang dia butuhkan adalah perhatian, bisa menanyakan apakah sudah makan atau bagaimana, obatnya sudah diminumkah atau bagaimana, bisa jalankah atau bagaimana, sudah ada silaturahmi atau berelang atau berjalan ke saudara di sekitar. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, simple, tapi menunjukkan perhatian kita kepada orang tua. Hari ini kita harus jujur, banyak keluarga tidak hancur karena kekurangan harta, tetapi karena kekurangan perhatian. Kita sibuk dengan gadget atau dengan handphone atau dengan alat komunikasi kita, dengan grup kita, dengan pekerjaan yang online terus-menerus, tetapi miskin percakapan di rumah. Jadi sibuk cek sana, sibuk scroll media sosial, scroll, dan akhirnya lupa waktu. Dan akhirnya apa? Berkurangnya percakapan, berkurangnya dialog, berkurangnya interaksi antar orang di dalam rumah. Maka pengorbanan terbesar ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang waktu, perhatian, dan kehadiran kita. Kehadiran bukan hadir hanya fisik, tapi jiwanya juga hadir. Kita bisa kumpul di meja makan yang sama, tetapi pikiran, tangan ke HP gitu. Dan bagaimana pikiran, jiwa, dan tenaga kita untuk hadir di dalam meja makan yang sama, itu sekarang menjadi tersita. Juga kita bisa, yang ketiga, kita bisa belajar dari bagaimana pengorbanan yang mengakhirkan kemuliaan dari para pahlawan kita, para pejuang kemerdekaan kita. Mereka tidak lahir dari kenyamanan. Pada pendengar rahimakumullah, kemerdekaan bangsa ini juga lahir dari pengorbanan. Negeri ini tidak dibangun oleh orang-orang yang mencari kenyamanan. Para pejuang dahulu meninggalkan keluarga, berjalan jauh, kelaparan, bahkan kehilangan nyawa. Mereka tidak memikirkan mereka sendiri, karena mereka percaya ada nilai yang lebih besar daripada kepentingan diri kita sendiri. Hari ini tantangan kita berbeda. Dulu penjajahan kita bersifat fisik, hari ini penjajahan bersifat ghazul fikr, atau perang pemikiran, kemalasan berpikir, krisis moral, budaya instan, dan hilangnya integritas. Banyak orang ingin cepat kaya tanpa proses, ingin terkenal tanpa berkarya, ingin dihormati tanpa pengabdian. Padahal bangsa yang besar dibangun oleh manusia-manusia yang siap berkorban demi kebaikan bersama. Kita membutuhkan generasi yang jujur meski tidak diawasi, bekerja meski tidak dipuji, dan tetap amanah meski memiliki kesempatan berbuat curang. Karena kehancuran suatu bangsa sering dimulai dari ketika manusia lebih mencintai kepentingan pribadi daripada tanggung jawab moral. Jadi para pejuang itu, mereka berkorban, apa akhirnya kemuliaannya adalah kemerdekaan kita. Nah, jadi pengorbanan itu sesuatu yang melahirkan juga kemuliaan. Juga bagaimana kemuliaan para pekerja, pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari, para pendengar yang dirahmati Allah. Islam tidak memandang mulia seorang hanya karena profesinya, apakah dia dokter kah, apakah dia petani kah, atau buruh kah, atau ASN kah, atau apapun juga, siapapun dia. Islam tidak memandang mulia seorang hanya karena

0: atau bisa sama yang lain, atau gagal panen karena banjir, atau gagal panen karena terlalu panas atau kering dan seterusnya, atau gagal panen karena tikus dan seterusnya. Ya harus bersabar menghadapi hujan, cuaca, ketidakpastian. Tetapi apa? Dalam tetap menanam. Mengapa? Karena ia percaya hasil besar membutuhkan proses panjang. Bukankah itu juga pelajaran kehidupan? Hari ini banyak manusia ingin panen, tetapi tidak mau menanam. Ingin dihormati, tapi tidak mau membangun kualitas diri. Ingin dipercaya, tetapi tidak menjaga kejujuran. Begitu juga para pedagang yang jujur mungkin tidak langsung kaya, tetapi keberkahan hidupnya jauh lebih tenang dan mulia. Dan hadits Rasulullah bersabda juga, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan as-siddiq dan para syuhada. Dan ini luar biasa. Islam memuliakan kejujuran dalam pekerjaan, termasuk apakah dia guru. Hari ini bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menghadapi tantangan moral di generasi digital. Mendidik anak yang lebih banyak belajar dari internet daripada nasihat orang tuanya. Tetapi guru tetap ikhlas mendidik adalah pejuang peradaban. Begitu juga para ASN, apapun dia adalah pelayan masyarakat. Di zaman hari ini, amanah adalah kemuliaan yang mahal. Karena apa? Karena kudaan jabatan yang sedikit. Maka ASN yang bekerja dengan jujur, melayani tanpa mempersulit dan menjaga integritas, sesungguhnya sedang melakukan pengorbanan moral. Itu sangat tantangannya luar biasa, dan itu sangat mulia di sisi Allah. Yang berikutnya juga kita hari ini lihat juga bagaimana di media sosial kita krisis pengorbanan. Pada para pendengar yang berbahagia, mari kita hari ini kita hidup di era sosial. Masalahnya media sosial sering memperlihatkan hasil tetapi menyembunyikan proses. Kita melihat orang sukses tetapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat pencapaian tetapi tidak melihat. Kita melihat pencapaian tetapi kita tidak melihat air matanya dalam proses melakukan pencapaian itu. Akibatnya banyak orang kehilangan kesabaran dalam hidup, ingin cepat berhasil, ingin cepat viral, ingin cepat kaya. Padahal kehidupan sejati tidak dibangun dalam semalam. Pohon yang besar pun tumbuh dari proses panjang. Maka jangan iri pada hasil orang lain kalau kita belum siap menjalani prosesnya. Dan jangan ukur kemuliaan hidup hanya dari apa yang terlihat, karena bisa jadi orang yang sederhana di mata manusia justru sangat mulia di sisi Allah karena pengorbanannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini.
1: Ya, baik Ustadz, bersama saya Mita ya Ustadz ya. Terima kasih. Ya. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah kemuliaan dalam pengorbanan ya, bersama dengan Ustadz Ikhwan Saputra dari Kementerian Agama Kota Samarinda, yang tentunya juga membuka jalur telepon, WhatsApp ataupun juga RR digital untuk Anda yang bertanya langsung bersama dengan beliau. Kami akan buka setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

Barang siapa mengucapkan doa Saidul Istighfar dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja, maka dia tergolong penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka

0: ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Ikhwan Saputra dari Kementerian Agama Kota Samarinda, pendengar, seputar kemuliaan dalam pengorbanan. Tadi kita sudah dengar tausiahnya, saatnya untuk Anda juga berdiskusi atau bertanya langsung bersama dengan beliau. Kami sediakan 736-566-743-495, pesan singkat di WhatsApp 0811-554-976. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Ita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Irfan, Pak Ustadz Irfan, Pak Budiman Arif.
1: Pak Budiman, silakan Pak.
2: Tadi Pak Ustadz membahas dan mengungkapkan diujinya Nabi Isa alaihissalam. Dia diuji oleh Allah. Sekarang saya mau tanya Pak. Ini sekarang kan gak usah tutup-tutup, katanya Pak Jokowi jangan ditutup-tutupi lah. Bagaimana Pak dengan Menteri Agama kita itu Pak? Yang uji itu setan apa Allah Pak? Dua Menteri Agama Negara Republik Indonesia, zaman SBY korupsi Al-Quran, zamannya si Prabowo korupsi kuota haji. Menteri Agama loh Pak. Saya sampai malu Pak, saya digelitikin sama preman. Pak Budi, Pak Budi, nggak usah lah nasihati kami katanya. Menteri Agama saja melakukan begitu. Gimana yang benar? Itu yang uji itu setan atau tuh Allah? Kalau nanti tanya terjerumus ke salah yang salah, kita salahkan setan, ternyata Allah yang menguji. Kan gitu, berarti kita salah dong sama setannya.
1: Ya.
2: Nah disinilah Pak, bagaimana sih mentalitas dedikasi bangsa Indonesia ini? Yang benar lah caranya. Kita itu Pak terpukul betul Pak dengan tingkah laku pejabat kita ini. Sekarang sudah 1000 orang Pak, hampir 1000 orang melakukan tindakan koruptor dan korupsi. Itu umat semua Pak. Bagaimana ini?
1: Baik.
2: Jadi jangan ditutup-tutupi lah, nggak usah kita anu. Kita blak-blakan kalau memang mau untuk bangsa kita ini sejahtera dan makmur secara merata.
1: Ya.
2: Tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang etnis.
1: Baik.
2: Ini yang kita harapkan untuk kita bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Ustadz, wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman Arif ya, sudah bergabung. Silakan di belakang Pak Budiman, kami masih sediakan line telepon 736-566-743-495 pendengar, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Ini mungkin nanti kita akan bahas juga bersama dengan Ustadz Ikhwan pendengar. Setelah satu penelpon sudah ada yang bergabung kembali. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
3: Ibu Ria di Sungai Dama.
1: Di Sungai Dama, silakan Ibu.
3: Maaf Pak Ustadz, mau bertanya yang mana harus didahulukan? Misalnya ada anak lahir menjelang Idul Adha ini. Misalnya awal bulan ini anak lahir, terus tadinya nih kami mempersiapkan untuk berkurban, mana yang harus didahulukan, menghakikain si anak dulu atau berkurban dulu? Karena saya ada pernah dengar katanya hakikat dulu yang utama katanya gitu, tapi ternyata niatnya itu tadinya uangnya terkumpul itu untuk kurban gitu Pak Ustadz. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz, semoga bermanfaat juga penjelasan nanti bagi orang-orang yang mendengarnya yang belum paham masalah ini.
1: Amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum Mbak Dita. Wassalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Terima kasih Bu Ria Fauzi ya. Ada dua pertanyaan ini Ustadz ya. coba bahas satu persatu. Yang pertama ini tentang perilaku pejabat kita, Ustaz. Silahkan, boleh langsung ditanggapi.
4: Baik, tadi mohon maaf, Uya Mitra Sari nama beliau.
1: Betul, iya Ustaz.
4: Tadi saya bacanya R tuh, kira Reni Uya Mitra.
1: Iya Ustaz.
4: Baik, kita tanggapi apa yang menjadi pertanyaan Pak Budiman Arif, bagaimana ujian bagi seorang pejabat, dalam hal ini Menteri Agama, disangka atau diduga menyalahgunakan keuangan negara. Yang pertama, kita pastikan bahwa misalnya secara hukum memang terbukti dalam pengadilan. Kalau memang iya, ya. Kalau misalnya belum terbukti secara pengadilan, kita harus yakini dulu secara pengadilan. Kalau hanya dugaan, itu belum. Kalau dia sudah terbukti dan diputus, berarti ya. Tapi lebih daripada itu, yang paling penting bahwa seperti pertanyaan Pak Budiman tadi, sebenarnya bukan hanya Menteri Agama, siapapun manusia itu, siapapun dia, entah dia raja kah, rakyat jelata kah, orang yang penuh amarah kah, orang yang penuh kesabaran kah, setiap manusia diuji sesuai kedudukan dan amanahnya. Semakin besar jabatannya, semakin besar pula ujiannya, termasuk pejabat, termasuk pedagang, termasuk dokter, termasuk buruh, siapapun. Dia diuji bukan hanya dalam kemampuannya, kalau dalam hari ini seorang pejabat, kemampuan memimpin, tetapi juga diuji dalam integritasnya, kejujurannya, amanahnya terhadap rakyat. Jabatan adalah ujian, bukan kemuliaan otomatis. Bahkan siapapun orangnya, apakah dia menteri kah, presiden kah, raja kah, atau apapun, sekalipun tetap manusia yang harus dan diuji oleh kekuasaan. Ujian itu tidak jauh dari kekuasaan, harta, tahta, wanita. Karena itu Islam mengajarkan semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi siapapun orangnya pasti akan diuji. Nah, tanyanya, jadi kayak mana jika waktu pelaksanaannya ini ada anak, ada apakah akikah dahulu atau kurban dahulu? Nah, ini ada berbagai sudut pandang ini. Jadi nanti ibu silahkan memilih. Hal ini apa? Hal ini karena kurban memiliki waktu terbatas, sangat sempit. Artinya 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sementara akikah mengikuti waktu yang lebih fleksibel, dilakukan kapan saja seiring pertamanya usia. Nah, itu pendapat pertama. Jadi, namun ada juga yang pendapat memperbolehkan pelaksanaan keduanya secara bersamaan kalau ada duitnya. Nah, jadi meskipun hal ini masih menjadi perdebatan, jadi bersamaannya niatnya digabung akhir mana ada juga, tapi ini jadi perdebatan di kalangan ulama. Nah, jadi atau juga akikah dulu. Nah, jadi yang dilihat ibu yang paling ringan, yang paling memungkinkan, silakan. Jadi ibu bisa milih di antara yang tadi. Saja jawaban saya.
1: Itu dia ya, mudah-mudahan terjawab untuk Ibu Ria Fauzi dan juga dari penelpon Pak Budiman Arif ya. Kami undang kembali pendengar untuk Anda yang juga ingin bertanya langsung seputar topik kita hari ini, kemuliaan dalam pengorbanan, bersama dengan narasumber kami dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Daud ini suaranya ya.
5: Iya.
1: Silakan Pak.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam,
5: kemuliaan dalam berkorban ya. Kalau kita lihat momen korban ini ada tiga figur yang berperan itu ya, Nabi Ibrahim, Nabi Hajar dan Nabi lainnya. Tentu ada perintah dari Allah dalam mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sampai kalau ada Nabi Hajar itu, tapi namanya perintah Allah itu Nabi Hajar itu, kalau perintah sudah pandang dia silakan perintah begitu sampai kepada anaknya Nabi Ibrahim. Komen perintah itu apa laksanakan itu. Tapi sekarang dalam lingkungan keluarga ini, Pak Ustaz, di era sekarang ini kan, kadang seorang tua saja itu untuk membangunkan anak aja salat subuh, ini istri juga, Masya Allah, membela, jangan dulu, itu belum waktu ini. Kadang capainya anak ditentang untuk salat, aku lagi ini. Bagaimana momen korban ini, Pak Ustaz, dalam lingkungan keluarga kita ya? Kadang tentang Allah itu tidak saling ini maksudnya antara orang bapak, ibu, anak ini kan enggak, kadang terjadi pertengkaran begitu kan untuk mencersalat saja ini maksudnya. Bagaimana penjelasan Pak Ustaz agar umat tangga yang lebih harmonis lagi kemudian datangnya tidak tentang Allah untuk salat perlu didahulukan ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya dari Samarinda. Nah ini momentum berkurban kalau direfleksikan dihubungkan dengan hubungan orang tua dan anak ini seperti apa Ustaz, silakan.
4: Baik, jadi Nabi Ibrahim kemudian Ismail alaihissalam, Ismail dan adalah contoh yang luar biasa. Kenapa? Nabi Ibrahim mengajarkan tentang keikhlasan dalam berkorban. Beliau rela meninggalkan kenyamanan, bahkan rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi ketaatan kepada Allah. Beliau membuktikan cintanya harus lebih tinggi daripada cinta apapun di dunia ini. Kemudian Siti Hajar mengajarkan kita keteguhan hati. Siapa hati mama mana, hati ibu mana, hati orang tua perempuan mana yang rela, bayangkan di awal pun sudah dilepas di padang tandus itu, Bukit Safa dan Marwah. Perjuangan seorang perempuan ketika di padang tandus, beliau tidak tenggelam dan putus asa, juga tidak menyerah, tapi sama-sama memahami posisi masing-masing itu, sama-sama taat kepada Allah itu, ketaatan yang sama, bukan taat pada suaminya, tapi dia lebih taat kepada Allah, dan taatnya Allah kepada Allah tidak menghalangi cintanya taat kepada suami. Sebaliknya demikian juga posisi Nabi Ibrahim alaihissalam, tahu posisi bahwa taatnya dia kepada Allah tidak merubah cintanya Siti Hajar kepada, dan contoh juga kepada Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepatuhan, ketulusan seorang anak yang soleh. Ketika ayahnya, abahnya menyampaikan atau bapaknya menyampaikan perintah bahwa perintah penyembelihan dirinya, beliau tidak memberontak dan berkata, wahai ayahku, ya abadi, if alma tukma, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabiri. Nah, insyaallah engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Keluarga ini adalah contoh sempurna rumah tangga dibangun atas dasar iman, melahirkan kekuatan luar biasa. Ayah yang taat, ibu yang kuat, anak yang soleh. Gitu. Mereka mengajarkan kita bahwa keimanan membutuhkan pengorbanan, kesuksesan membutuhkan perjuangan, buat pertolongan, Allah hadir pada saat momen yang tepat dan istiqamah. Caranya coba kita lihat peristiwanya. Diawali misalnya ketika Hajar ditaruh di padang gurun pasir, beliau tidak berputus asa, tapi beliau tetap meletakkan Ismail di bawah pohon kurma supaya tidak terlalu panasan, tapi beliau tetap berusaha lari safa marwah yang dalam hal ini diikuti dalam rangkaian sa'i. Usaha beliau tetap mencari air gitu. Tapi air itu tidak didapat di safa, tidak didapat di marwah, tapi dapatnya dari kaki injakan pijakan Nabi Ismail. Baik, airnya. Oke. Okay. Artinya bisa kita analogikan juga bahwa ikhtiar bapak tetap menasihati anak, menasihati istri sebagai kepala rumah tangga. Taat atau tidak itu nanti kita serahkan dengan Allah sambil tetap kita doakan. Nanti pertolongan Allah itu bisa dengan cara yang berbeda. Kayak ketaatannya Nabi Ibrahim ketika perintah untuk menyembelih, lakukan penyembelihan, didiskusikan sebelumnya dengan anaknya. Dia tidak otoriter juga, tetap mendiskusikan dengan anaknya. Nah, aku dipadahi Allah atau diperintah Allah dalam mimpiku bahwa kamu akan disembelih. Tidak serta-merta tangkap langsung, tapi tetap didiskusikan. Tapi apa yang terjadi? Anaknya bilang, tidak apa-apa bah, lakukan. Insyaallah kau mendapati aku dengan orang yang sabar. Tapi di menit akhir diganti dengan domba yang besar. Nah, itu pertama. Jadi kita lakukan perintah, nanti hasilnya serahkan dengan Allah. Kuasa kita melakukan sesuatu yang kebaikan, berubah atau tidaknya seseorang itu bukan di dalam kuasa kita. Kekuasaan Bapak dalam hari Pak Daud tadi ya, adalah menasihati, menyampaikan apa itu nilai-nilai kebenaran yang Bapak yakini dalam hal ini Al-Quran dan hadis tadi. Nah, berubah atau tidak, asal hasil itu punya caranya sendiri gitu. Hasilnya, caranya memang hari ini mungkin tidak berdampak, tapi nanti seperti air yang menetes di batu, ditetes, nanti airnya ada sedikit banyak akan masuk, tapi tidak serta merta seperti membalikkan setelah petangan, tapi sambil tetap didoakan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu saja mungkin.
1: Itu dia ya, terjawab. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih kami buka juga untuk jalur WhatsApp ya, silahkan di 0811 554 4976. Ini ada Ibu Siti di Sebulu, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana seorang muslim itu bisa menilai apakah pengorbanan yang dilakukannya sudah ikhlas atau belum, katanya Ustaz. Silahkan Ustaz.
4: Jadi apa ya, bagaimana menilai ya?
1: Ya,
4: jadi apa, bagaimana pengorbanan itu apakah ikhlas atau tidak? Nah, ini apa ya, kalau ikhlas atau tidak itu kan sudah rahasia Allah ya. Tapi yang jelas apa ya, kayak yang kita lakukan itu pertama harta, cara memperolehnya harus bagus. Kemudian memang bukan tujuan untuk beria-ria atau bersumah, ria itu artinya pamer atau bahasa hari ini flexing. Apa kemudian juga kita tidak apa ya, pamer apakah di media sosial, dan juga kita juga mencarinya dengan harta yang baik, kemudian hati kita ringan gitu, ringan, tidak ada rasa kehilangan, justru rela tetapi juga tetap rendah hati. Orang ini tidak merasa yang paling suci, tidak merasa setelah berkuban ya aku yang paling bersih, juga tidak merendahkan orang lain. Itu indikatornya saja sih. Semakin ikhlas orang, semakin lembut hatinya sebenarnya. Dan kurban juga harusnya berkuban itu orang jadi tidak sombong, tidak kasar, zalim, dan peduli kepada sesama. Nah itu indikatornya. Jadi kepedulian, kerendahan hati, dan nah itu mungkin saya, karena ikhlas itu sudah Allah yang tahu nilainya.
1: Baik, Masya Allah ya, mudah-mudahan terjawab Ibu Siti. Satu lagi nih Ustadz, dari hamba Allah Ustadz, beliau tidak mencantumkan lokasi. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana pengorbanan seorang ibu dalam pekerjaan rumah tangga itu bisa dihitung sebagai ibadah menurut pandangan Ustadz, katanya. Karena saya biasa dulu bekerja kantoran, tapi sekarang saya merelakan demi merawat rumah tangga saya, katanya Ustadz. Nah ini seperti apa pandangannya Ustadz? Silakan.
4: Ya, jadi kalau kita bekerja di rumah ataupun jangan dikira itu pekerjaan yang mudah. Saya saja ya, kalau misalnya kerja di kantor atau di rumah, ya mendingan di kantor. Kenapa? Bekerja di rumah berat ya, apalagi ya Bu Ramita Sari ya, bekerja di rumah itu berat ya, apalagi bagi ibu-ibu suruh ngurus anak dua, habis cuci ya, masak, dan habisnya tiba-tiba jam itu jam 12 saja. Nah, jadi tidak terasa kadang. Kalau di kantor ya kita nemui orang, habis itu berkas-berkas saja. Di rumah kalau tidak kerja banyak nanti yang kelaparan kalau dia punya tanggungan anak-anaknya. Nah jadi pekerjaan di rumah itu mulia, apalagi tadi kita niatkan untuk pengabdian kita kepada keluarga kita, bahwa kita lebih mengorbankan masa depan anak kita atau mengorbankan kita untuk masa depan anak kita. Kenapa? Kalau misalnya kita khawatir dia ada apa-apa atau terjerumus ke hal-hal yang kurang bagus, maka itu jauh lebih benar. Karena juga ada kaidah, kita tuh lebih mengutamakan menghindari mudarat daripada mengambil manfaat. Jadi kalau kita bekerja misalnya tadi lebih banyak mudaratnya bagi keluarga, ya jangan. Tapi sebaliknya, kalau memang harus dengan tadi ya saja, dan dia niatkan apapun pekerjaan kita, kalau kita niatkan kepada Allah itu ya adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di atas tikar sajadah, bukan hanya kita mengetik tasbih, tapi juga ibadah-ibadah bentuk pengabdian. Jadi karena kita ini hidup dan mati hanya untuk Allah, itu saja.
1: Baik, Masya Allah, mudah-mudahan terjawab untuk pendengar dan juga pengirim WhatsApp. Kita berada di akhir sesi, nah Ustadz, silakan boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
4: Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama tadi, bahwa berkorban menghasilkan kemuliaan. Pendengar radio RRI Pro 1 Samarinda ya, yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar Nabi Ibrahim mulia karena ketaatan dan pengorbanannya. Orang tua mulia karena kasih sayang dan perjuangannya. Pejuang atau pahlawan kita yang dulu karena pengabdiannya untuk bangsa. Apakah kemudian apakah kita pekerja, petani, pedagang, guru, ASN, mulia karena amanah dan keikhlasannya terhadap pekerjaannya. Tapi jangan dikira mereka ini semua bebas daripada ujian. Mereka semua pasti ada diuji. Entah dia nabi kah, entah dia orang tua kah, entah dia pejuang, pekerja, petani, guru, ASN, karena sesungguhnya kemuliaan bukan tentang siapa yang paling banyak diuji, tetapi siapa yang paling tulus dan lulus dan nomor dua dan dalam ujian itu. Kemuliaan bukan tentang siapa yang paling terlihat hebat, tetapi siapa yang paling ikhlas memberi manfaat. Bukan yang menjela, melihat, merasa diri paling benar. Kebenaran itu bukan kita menunjuk orang lain salah. Artinya kita itu dengan menunjuk orang lain salah bukan berarti menambah kita lebih mulia, bukan berarti kita lebih hebat. Dengan menunjuk orang lain salah, kita seharusnya menyadari apakah mungkin ini terjadi kepada kita jika dia menjadi hal sama. Kemuliaan bukan tentang siapa yang paling terlihat hebat, tapi siapa yang paling ikhlas memberi manfaat. Dan kemuliaan sejati bukan ketika manusia menghormati kita, tetapi karena Allah meredai hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang kuat dalam perjuangan, ikhlas dalam pengorbanan, dan mulia dalam pengabdian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن احببنا واحسن الينا ولمن اوصلنا بدعاء اللهم احسن عاقبتنا ورزقنا واجرنا من كل دين وعذاب الاخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا نجدنا لسانا وفي الاخرة سلام وفي نزول النار سبحان ربنا سيكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon ampun dan maaf jika ada yang kurang pas. Saya sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ikhwan untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bahasan topik lainnya Ustadz ya. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Ramita Sari.
1: Baik, Masya Allah Ustaz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustaz Dr. Haji Ikhwan Saputra Eskom Emsos dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah bersama kita untuk bahasan tausiah hari ini, kemuliaan dalam pengorbanan. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda.
6: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026.
2: Tahun 2025, kami menerima laporan masyarakat secara berdasarkan akses, yaitu 513 laporan masyarakat.
3: Proses penawarannya itu langsung dilakukan teman-teman dari kepresidenan. Coba prosesnya sebenarnya di kota kabupaten itu diberi kewenangan untuk melakukan pemilihan dengan standar berat.

0: Saudara Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Timur mencatat lebih dari 500 akses laporan masyarakat sepanjang 2025. Tingginya aduan menunjukkan meningkatnya kepedulian publik terhadap pelayanan publik. Berikut laporannya.
1: Tingginya laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di Kalimantan Timur menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim. Sepanjang tahun 2025 silam, Ombudsman Kaltim menerima sekitar 513 akses laporan masyarakat. Namun hanya sekitar 188 laporan yang memenuhi syarat formil dan material untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Mulyadin kepada RRI pada siaran Halo RRI Jumat 22 Mei 2026 mengatakan sebagian besar laporan berasal dari sektor pelayanan pemerintah daerah, pertanahan, pendidikan, hingga kepolisian, yang menurutnya tingginya laporan justru menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak pelayanan publik. Namun di sisi lain, Ombudsman menegaskan tidak semua laporan bisa langsung diproses dengan pelaporan diwajibkan melengkapi dokumen identitas, kronologi kejadian, serta bukti bahwa pengaduan telah lebih dulu disampaikan kepada instansi terkait.
2: Tahun 2025, kami menerima laporan masyarakat itu kurang lebih 100 secara berdasarkan akses ya, itu 513 laporan masyarakat. Dari 513 laporan masyarakat tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan pendalaman terhadap dokumen kelengkapan dan seterusnya, yang berani menunjukkan identitas pelapor secara kepada ombudsman melengkapi berkas dan berani melapor secara langsung sebagai korban atau pihak yang dikuasakan, itu kurang lebih 188 laporan masyarakat. Ya, artinya ya kurang lebih 200 laporan masyarakat lah yang bisa kami tindak lanjuti kepada instansi terlapor.
1: Sejumlah masyarakat juga menyoroti efektivitas tindak lanjut laporan dan perlindungan terhadap pelaporan dalam dialog Halo RRI yang pendengar Arman mempertanyakan kepastian penanganan aduan termasuk keamanan identitas pelapor serta batas waktu penyelesaian kasus.
3: Perlindungan pelapor, saksi, dan informan itu seperti apa, Pak? Apakah
1: rahasianya dan keselamatan dijaga ya?
3: Iya, karena lapor nanti kata Bung Ridwan nanti dia ya nanti yang ya itu sama aja adu-aduan kan, adu ayam namanya. Nah, kemudian
1: selain menerima laporan secara langsung, Ombudsman Kaltim juga membuka layanan pengaduan melalui WA Center guna mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan pelayanan publik, dan Ombudsman berharap partisipasi masyarakat terus meningkat agar kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur semakin membaik. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menemukan dugaan ketidaksesuaian alat timbangan pengisian LPG 3 kg saat melakukan inspeksi di stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti karena berkaitan dengan perlindungan konsumen dan distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG atau SPPBE Pertamina, Jalan Poros, Samarinda. Sidak dilakukan setelah pemerintah sebelumnya memantau kondisi pasar tradisional dan rumah potong hewan di Samarinda. Dalam pemantauan tersebut, rombongan menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian pada alat timbangan pengisian LPG 3 kg. Temuan itu menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut distribusi LPG subsidi yang digunakan masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan alat pengukuran seharusnya rutin dikontrol sebelum proses produksi dilakukan.
5: Tadi ada beberapa hal tadi yang kita terima, ada beberapa, salah satu ini kelalaian sebetulnya, kelalaian dari produsen. Kenapa sampai hal untuk menghitung timbangan itu sampai ada error. Ya ini harus diinikan. Seharusnya ini tidak perlu terjadi kalau kontrolnya itu bagus. Harapan kita pihak produsen nanti dengan teman-teman yang lain itu bisa koordinasi dengan baik untuk gimana perbaikan yang selanjutnya.
4: Pemerintah Kota Samarinda bersama satuan tugas terkait akan melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penyebab perbedaan hasil timbangan sekaligus mencegah kerugian di tingkat masyarakat. Selain memantau LPG, pemerintah juga memastikan harga bahan pokok di Samarinda menjelang Idul Adha masih berada dalam batas normal. Pemantauan akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kota Samarinda pada Idul Adha 2026 menjadi perhatian karena memiliki bobot hampir 1 ton dengan nilai jual sekitar 111 juta rupiah. Berikut laporannya.
6: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kota Samarinda pada Idul Adha tahun ini dipastikan berasal dari peternak lokal Samarinda. Sapi jenis limosin bernama Miliar tersebut memiliki bobot mencapai 579 kg dan dijadwalkan disembelih di Masjid Raya Darussalam saat Hari Raya Idul Adha 2026. Proses pemilihan sapi kurban presiden dilakukan melalui seleksi ketat dengan memperhatikan sejumlah aspek mulai dari kondisi fisik, kesehatan, hingga asal-usul hewan. Pemerintah daerah hanya mengusulkan sapi yang memenuhi syarat sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban kepala negara. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda Mas Kuri kepada RRI Jumat 21 Mei 2026. Mas Kuri menjelaskan, sapi kurban presiden dipilih dari kategori sapi eksotik dengan postur besar dan pola perawatan khusus dibanding sapi pada umumnya. Selain bobot dan harga, pemeriksaan kesehatan juga menjadi syarat utama untuk memastikan hewan bebas penyakit dan layak dijadikan hewan kurban Presiden Republik Indonesia.
7: Proses penawarannya itu langsung dilakukan teman-teman dari kepresidenan. Sebab prosesnya sebenarnya di kota kabupaten itu diberi kewenangan untuk melakukan pemilihan dengan standar berat dulu. Diharapkan kan beratnya 900 sampai 1 lebih gitu dengan budget. Nah, mengenai harga itu teman-teman dari pihak kepresidenan langsung yang melakukan penawaran di tingkat petani dan beberapa standar dan pertimbangan mereka. Jadi kewajiban pemerintah kota kabupaten hanya mencari menjaring sapi-sapi yang memang berpotensi layak untuk dijadikan hewan kurban Bapak Presiden.
6: Sapi Miliar diketahui berasal dari pemasok sapi Suta Samarinda di kawasan Jalan Wahid Hasyim Sempaja. Setelah dinyatakan memenuhi seluruh kriteria, proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari pihak kepresidenan kepada peternak. Selain itu, keberadaan sapi kurban presiden dengan nilai mencapai sekitar 111 juta rupiah tersebut menjadi perhatian masyarakat Samarinda menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah berharap momentum tersebut juga dapat menjadi motivasi bagi peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas dan kesehatan ternak di daerah. RRI Samarinda, Nesor Kula melaporkan.
0: Layanan darurat 119 Dokter On Call Kota Samarinda meraih predikat terbaik pertama nasional dalam keberhasilan merespons panggilan masyarakat. Capaian tersebut menempatkan Samarinda di atas DKI Jakarta dengan rasio keberhasilan yang terus meningkat triwulan kedua tahun ini. Berikut laporannya.
8: Layanan darurat 119 Dokter On Call Samarinda meraih predikat terbaik pertama nasional untuk keberhasilan merespons panggilan pada Maret dan April 2026. Bahkan, capaian tersebut berada di atas DKI Jakarta dengan rasio keberhasilan kota Samarinda mencapai 98,02% pada April dan meningkat menjadi 100% pada bulan Mei. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras tim selama hampir 4 tahun. Hal itu terlihat dari jumlah panggilan dokter on call yang terus mengalami peningkatan sejak pertama berjalan pada 2022.
9: Rata-rata ya kalau panggilan di dokter on call ini itu peningkatan ya. Jadi tahun 2022 itu ada sekitar 700-an, kemudian meningkat di tahun 2023 2000, kemudian di tahun 2024 itu sekitar 3000-an, nah di tahun 2025 3000. Ini di tahun 2026 saja sampai bulan April udah hampir 2000-an panggilan. Jadi kalau dirata-ratakan ya dalam satu bulan itu mungkin sekitar 200 sampai 300 panggilan ya.
8: Smet menjelaskan, tingginya rasio keberhasilan panggilan menunjukkan kesiapan tim dalam merespons laporan masyarakat selama 24 jam penuh. Selain itu, Samarinda juga mulai menjadi rujukan pembelajaran bagi sejumlah PSC 119 dari daerah lain. Seperti dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang pada Rabu 20 Mei berkunjung ke Kota Tepian untuk mempelajari layanan dokter on call. Melihat tingginya penelpon 119, Dinkes Samarinda terus berkomitmen meningkatkan pelayanannya. Salah satunya melalui pelatihan kompetensi para tenaga medis.
9: Setiap tahun sebenarnya kita di Dokter Onkol juga kita selalu ada peningkatan, ya baik peningkatan SDM, kemudian pengetahuan-pengetahuan. Jadi petugas di Dokter Onkol ini selalu diberi pengetahuan, macam-macam pengetahuan itu, baik yang pengetahuan yang langsung berhubungan dengan medik, misalnya pelatihan kompetensi, ACLS, apa segala macam, bahkan juga yang mungkin berhubungan yang non-medik, misalnya bagaimana cara membawa ambulan.
8: Ismet pun mengimbau warga Samarinda agar tidak ragu memanfaatkan layanan telepon 119 Dokter Onkol ketika menghadapi kondisi darurat medis. Terlebih, layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Saat ini proyek penggantian 2 titik gorong-gorong rusak tengah dikebut di ruas Jalan Simpang Riko hingga Simpang Ici. Koordinator Pengawas Lapangan PPK 1.4 Provinsi Kalimantan Timur, Dedi Rudiansyah mengatakan, pekerjaan dilakukan melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kaltim untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Menurutnya, perbaikan gorong-gorong menjadi prioritas karena kerusakan berpotensi mengganggu akses transportasi masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Penajam Pasar Utara. BBPJN Kaltim menargetkan proses pengerjaan dapat selesai sesuai jadwal sehingga konektivitas jalan nasional tetap terjaga, terutama mendukung mobilitas menuju kawasan strategis di Kalimantan Timur. Saudara, pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kembali melakukan pembersihan drainase di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pembersihan dilakukan guna menjaga kelancaran aliran air sekaligus mengantisipasi genangan saat hujan turun. Kepala DLHK Berau Zulkifli Ashari mengatakan pihaknya mengerahkan sejumlah petugas kebersihan untuk membersihkan saluran drainase menggunakan peralatan manual serta alat pendukung lainnya. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya rutin menjaga kebersihan lingkungan perkotaan. Selain membersihkan endapan lumpur dan sampah, petugas juga memastikan saluran air tidak tersumbat agar fungsi drainase berjalan optimal. DLHK Berau menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke dalam parit maupun drainase karena dapat memicu banjir dan mencemari lingkungan. Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami

Kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kota Samarinda pada Idul Adha 2026 menjadi perhatian karena memiliki bobot hampir 1 ton dengan nilai jual sekitar 111 juta rupiah. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Dek,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak-Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha.